0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains Teknologi Om Inovasi Sabah menuju dong dohong pesat.
2: Antur konsol kemajuan pogun yang penaun gisom do tadau baino.
3: Kinongo ahal ngawi babaino tadau diti.
4: Om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun.
3: Tanu negai doin abal kinoizonon kota huzan kadazan tikin tadau.
5: I point tunud if RTM nopo.
6: Apal Tony Bo Tarau Paino.

Montok mengingku ang timbaga tuhun kawi dari menguhan hal kain kawasan gatang pambalai dari tambang ketuhudan untuk timpu kalamazan om keundangan mi bos o kementilian ketembuhusan kebasanan om kinesunan pesohi kepkas miampai company ketuhudan. Tinan o peramduwa buan o mga ngazuti nimungan Jemaah Ahmadiyah Kadiani dan kalajak pembida Jahin som PDRM in Kota Kinabalu. Tinan o gi 200 vaung peramvahu pu ki kotumbasaan tumini dapo wababazan Jalsa Salana Wilayah Sabah ko tahu ngaperduwa tumini puun di ko dubunga peram sisam gisam ko tahu ngaperamiso buhan ko himo nakatahib.

0: destinasi Asuara Utama Ima.
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, Paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Mary, iso mantadlahan magano ginawa da savo na po nganan sa kanya po to, om oloso.
4: Nga ina, auzo abad magansak.
3: Aw mongo, kibada asil pinhabo sa babas, kuno na po din ang sakan, Mary, lampa pa mo to babas, nagtututan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
4: Kano yun na, mamahita ko tayong sanan asil pinhabos babas.
3: Azo, dosavo o nang sakan, Mary.
5: Tumihumos maginangong yan pa ni DJ Ben. Hey, hey, hey, kanong kanong, kanong maginangong.

Hey hey hey, kopi pasien nomor subam. Himpunan itu kau tak di tim yang baik hidung di omis om bos di osual. Mantan dekai dan kusimpan bos kadazan, sabah BFM. Rekod di

去家具霉味。抽屉、壁橱、衣箱里有霉味的时候，在里面放一块肥皂，就可以去除了。

不管世界多忙，记得给自己一个微笑，新的希望就在每一个当下。沙巴 VFM， 你的凉拌。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Ay, Ming, do ko na alisukan no kau tutaw. Makai badung ko mga kasut tu.
1: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kaya?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amun niat tek kau jogging lulai-lulai, luman pun cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming, ndain dati badan ko tu. Ampus sa kamun lulai itu. Tapi amun kiti mersi kawasan rumah, bakabun ka, bata namun gulai ka, kiro senaman bante ya. Pula bante sangat ko?
1: Amun. Tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua. Dangik sudu gula na nu tu. Setengah sudu cukup nu tek tu kulut.
0: Mba Ming, bawa ini pente kurangan ku gula ni Minum je dah kau.
1: Terima kasih no kulut. Tapi begitu teh. Bana-bana sih kau tu nenut.
0: Balik ke sakunut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat tu minta simpang ya kan nut pan semua-semua.
0: Amun bege nut nasabaku. Ngagat kau kada.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi berialak. Boleh nebangan awang medan api tak kabutnya.
1: Okey Teming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound maksimum 2,000 kok pen ben danda 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni momon. Setengah juta lagi eh.
1: Ah, kau tu Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa perlu ada kata Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu ya, Munferi. Sian siap jamau.

0: Ay, Ming, alap lurus ng krita na to. Parking di ka palapalap. Susah kang di mo pasok parking lane na to tao.
1: Hey, kau tu. Dekit je pente tu. Bah, ayun eh. Angkat ko da bambangan tu daw.
0: Huh? Eh, kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang di mo muka bulu ang krita ni. Ha, pian namun tura krita na kang. Manas lagi kau. Eh, panamon ti kito, no? Amun niya? Ne, oso-oso di kerita na terat. Lugas baga saat ni.
1: Hey, kau tu ah. Pandai na ti gai muka beluang kerita eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kerita bunda ti tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lah ini parking tu.
0: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kang run kereta posok parking ngimpet kereta ni eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kereta ni.
1: Eh, mana pala?
0: Bah, lurus no kereta ni eh. Sekajap je tak eh.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
3: Law penderma lak di dunia senampang tak sepuh 4 Jun setiap tahun. Tarikh tu penetapan oleh Pertubuhan Kesihatan di Dunia WHO sebagai atak pengerguan tabangan penderma lak sukarela kok pandium mempeni kesedaran awam selain keperluan bekalan lak anu selamat kok panumbang tak kesihatan manusia sejagat. Untuk tahun 2026, sampangan peringkat global tu terhos oleh negara Itali anu berpusat tak Rom. Sambutan tupan bengen tujuan untuk ngerguan bangan pendermala anu sukarela nyaun ganjaran anu bay numbang tak kesihatan sejagat. Tak sabar, Kementerian Kesihatan Malaysia KKM lekat unit tabung darah Hospital Queen Elizabeth HQE sentioso ngemas kini jadual kempen dermala bergerak tak tungan tumpuhan. Untuk abar lanjut, kamu boleh ngogo tak Blood Bank Kota Kinabalu antau Pusat Darah Negara kampan boleh ngeronon sumbangan lak di Tajomo. Ian E, keselamatan kakanan. E, you know, kakanan anu bersih, nyiak kama engkau bahan-bahan toksik semasa senedioan, penapi, kopan tenagu. Kena kakanan ngero asas tak kesihatan ti. Lau keselamatan kakanan di dunia tak setiap pituk Jun ngingoton akan tanggungjawab ti, dia mengempastian keselamatan kakanan sentioso teruak jamin. Medau kebersihan kakanan setiap lau insan lekat minggu kam mukulek ni.
4: Assalamualaikum Dinakan, yang abar.
5: Untuk kam, kami mitu.
6: Dinakan, pitu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
5: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
6: Yang abar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
5: Pukul 3 kemap sampai pukul 6 kemap.
6: Siaran.

Ya, dan akan terima kasih kakal bersama Makalai Siaran Sama Alabanan 2 bagi bulan Jun 2026 bersama Kod Lolasa tak kemuap tu. Jadi bersama lagi di Siaran Sama Alabanan Doko Bioso sini pukul 3 kemuap dengan pukul 6 kemuap segmen pabaran Kod Dayagan ngarik-ngarik Kod Pan menek-menek lagu. Terima kasih tak mimo dinakan yang sedang bersama Makalai tak radio ataupun sedang hendak live tak TikTok tak kemuap tu. Terima kasih tabang tip-tip share-share Kod Pan tabang dinakan yang mungkin un yang sedang dempelanan sorop mulek lekat kerja pala-pala dem pelanan selalu okey sorop mulek ka sorop luman kerja ka sorop mangan ka ataupun sorop turi un ka turi kemua-kemua tu nyantai kok sorop luman main bul ka ataupun sorop meli barang ka ataupun sorop ya nah pinggol lagi ya sorop engkadai ka ataupun sorop ngogo volleyball ka ataupun sorop pinggul lagi melikui ka ataupun sorop sorop pinggul lagi ya cuba kamu tabang-tabang dok sorop pinggul lagi un yang sorop mulai kerja ka ataupun un yang sedang sorop mandi ka atau yang un yang sedang sorop mulai lekat mesi ha, jadi semoga sihat-sihat selalu lah bangun dinakan yang sedang bersama Makalai Siaran Sama minggu-minggu jekam jogo kesihatan selalu jogo keselamatan selalu jogo diri selalu sorop bukut DJ

Yang ini akan joget sekasih Siti Anifah D-Boy. Mau kita tak pukul 4.10 minit kemuap. Kakak bersama mengkali siaran sama Alabana tak kemuap tu. Bertiru kita segmen berpantun. Dedek bijo pantun bitak nombor kami. 0340 P2WOW ataupun yang sedang hendak live tu. Boleh penemuan pantun me. Okey? Agatku pantun bitak.

Okey, sebagai pembuka segmen berpantun tak kemau tu, bos aku dah pantun dekat tak dinakan tim itu. Melekat dinakan tim Muna Kapang. Okey, pantun ni begitu. Meli saging niak lagi mana? Boy beneli tak dangan jomo. Amun kau kasi ingin bana-bana, lingau-lingau no pesorong mendo. Lagi di kau lagi pantun ni kali kau ah. Bunga teratai, bunga mawar. Kaos atai nyawan penawar. Bawa nasi iyo no pesorong mendo. Ai nepan kaos atai ni. Tapi yang pen terima kasih tak Muna Kapang yang bagi muan pantun ni. Jadi tak bagi dinakan ingin berpantun. Wan dong bagi Wan. Ngonggo yang ingin berpantun, dedek bin pantun bi tak nombor kami 0340 ataupun boleh muan pantun diam live tu. Bolehkah? Yang ngendak live tu, tiru tu, cuba akan muan pantun tu. Aku ingin moso. Tapi pantun ni bayar ni pantun yang bana-bana pantun lah. Dong macam barak uan tu, burung mana kau burung iyan ya? Burung mana kau burung? Burung iyan pernah miah tengah-tengah kemuap tu.

Ya, kakak bersama Mekalai siaran sama Alabana 4:16 minit kemuap. Sini kita bersama berdaya engkau lagu Sintak Manis. Okey, un lagi dangai-dangai buat pantun babi nanan lek bangan dinakan-dinakan itu. Jadi pantun ni begitu. Sian-sian yang sedang ngendak live tu, amun kami ingin muan pantun, muan kam pantun, okey? Boso ti pantun-pantun. Yang penting lawak-lawak lah, okey? Derangkap ka, dua rangkap ka, dua baris ka. Sebab nyon pantun dua baris kok. Okey, jangan lupa tap-tap di screen tu, share-share lagi maku lagu anakku DJ. Okey. Sekarang kita mulai lagu. Okey, minta lagi atas WhatsApp itu barat ni ne banut iram tak diam karung alap lagi binua tongos. Atai ngintam niat tertanggung kerana budi niat terbos. Amun bagi kam lah dinakan yang sudah bersama makala itu. Pilih ngalak ngintam. Un kacara ngalak ngintam. Kadang-kadang kita itu pandai ngintam tak jomo kesayangan. Ngintam tak keluarga. Ngintam tak jomo lain lah. Jadi cara ngalak ngintam tu pian. Amun kita ngintam no bana. Un kacara ni ngalak ngintam tu. Cuba kamu one meh. Okay. Lepak-lepak belayar jauh di bawah angin menuju pantai ngalang. Ini bekat tu. Sambung lagi. Sambung. Okay, minta lagi nesop atap. Nesop atap. Kejap. Nesop atap. Gaduk nesop atap ha? Nesop atap. Dia empalam sup pelita umbu ngeligo. Budi alap tetap ni intam jaji cerita teko pinggo-pinggo. Ha, terima kasih. Dinakan mitu yang muan pantun ni, dedek bi lagi pantun bi tak nombor kami 03 siam 4 siam 07 pitu wow. Okey. Kami boiluman tak pulau gandang ngogo mesi kulit bedukang. Yen pendaya amun niat sayang mungkin un lagi tungan ni bimbang. Ui. Sian muan pantun antap manja tu. Dinakan sian tu. Dedek bi lagi pantun ya.

0: Bersamaku DJ Azmi.
1: Ya, kakak bersama mekali siaran sama ala banan tak kemuap tu. Lagi pantun barat ni, anak kerabau mangan rumput. Ya, memanglah anak kerabau mangan rumput, takkan mangan buas. Tapi unpen tau kerabau mangan buas. Kadang-kadang kau luk lagi rumput kinakan tak sedih laman. Elum tak dunia tu niat boleh kiabut barat ni, ndok elum sentiasa aman. Wow, lawaklah pantun. Lagi mitu yang lagi pantun tu Isa Duo Ikobana. Bolehkah aku masuk yang pendok-pendok je? Bolehkah aku masuk yang pendok-pendok je pantun-pantun tu? Luman kabun. Okey, kalaikan pantun tu ah. Luman tak kabun niat betah. Tanak ni keroy musim kemarau. Dong no subak-subak bercinta-cinta. Amun bekat reso diri de diri pankarau. Orang lagu si diang-diang. Penarik ni makai tupi. Pak-pak sabtu amun makai tupi. Tapi aku pun makai tupi lah. Ruonu kasi terbayang-bayang. Muga kita setemu lagi. Ini dinakan titu jiwang bana tu ah. Yang masalah dinakan ini kau jiwang-jiwang kemu waktu. Menik kereta jenama proton. Tayar ni pangsit, ai teruak paku. Kau jodangan diam ingoton, diam turi tiupiku. Un peranak make selipar, lulai selipar bekat. Betano ka aku tu sabar, alap no kiti selekat. Ngini pantun nu bagi dinakan. Pantun lekat tak kak muna kapang. Oleh kerana ia ingin selekat, kita meling lagu tu lah. Aku, amun aku selekat nan lagu ku.

Ya, kakak bersama mekali siaran sama ala banata kemabtu minggu-minggu juga. Terima kasih kerana bersama mekali siaran sama. Mungkin orang yang sedang minum-minum kopi, orang yang sedang papi-mapi, orang yang sedang nonom-nonom, nonom-nonom bunga, orang yang sedang nonom-nonom gandum ko, orang yang sedang ngunting tikok jomo, orang yang sedang ko nak no betas kul mau pen kerja no gay, orang yang sedang ngeribonding, orang yang sedang yang tu ngedai-ngedai tikok ko, ataupun orang yang sedang sedang mubut-mubut bu motor, bu kirai ko, ataupun orang yang sedang mubut-mubut uban. Terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama. Jadi pantun setarus ni tu kajap kam. Okay, Inan tu boy no si kok. Oh, Inan pala un lagi di kau. Sabar sabar peminat. Minsan kiti di kau kampung jarang setemu niat nak kondau. Setemu kiti tak kampung terayung, belagu kau kang sampai dua telu. Inan tu gaya pantun, Inan tu nindir aku tu. Kajap pak. Minsan kita di kau kampung jarang setemu niat no kondau. Setemu kita kak kampung terayung, marak je namun ingin setemu niat no payam. Jarang setemu, jarang setemu. Ih, pengsit ku tayar kerita ni. Jarang setemu. Time aku mulek sibuk kam. Time aku niat mulek tilau kam beren aku mulek. Ayah aku bat-bat me sibuk kam. Un yang muat kerita lah, un yang ngatur peranak lah, un yang sibuk medagang lah, un yang sibuk gunting lah. Berbagai ainya un kang baru tilau beren mulek. Terhati nu dinakan yang nindir aku tu, bawa-bawa aku setemu kok tete kok kong. Aku melanjak geng minum Nescafe kau minggu. Jadi ya, dan terima kasih lah kerana sudi nindir-nindir jarang mulek, jarang setemu eh. Mudah-mudahan penun masak ke ruang kita setemu. Barat ni tak kampung terayung, InsyaAllah minggu tu bengen jemputan ngogo kampung terayung. Aku penek sabar ngogo terayung. Betano ni lan-lan setemu kok bangun buk-buk me, pak-pak me kok. Siok tak vibe-vibe setemu-setemu. Belok-belok YB je nak menduman tu. Kok? Jadi Inan pun semoga sehat selalu momen dinakan yang sedang bersomo. Semoga pun hubungan ti sentioso rot sampai meren-meren cok.

Ya, kakak bersama mengkali siaran sama Alabana. Dekat biasa pukul 5 ke muap, kita akan mengkali berita. Selepas saya, kita akan bersama meling lagu-lagu yang pinaku. Tapi sebelum kita berdayak, bos aku lagi telung buat pantun. Sebelum kita habis, dua buat lagu lagi. Pantun ni begitu. Reso dokon tergegak, napas pelanga petenak, tersagit sedih kasak, niat terreso ngelak. Macam lirik lagu je tu. Minsan pan kiti selekat, niat kau akan terkelipat. Sayang ku bana, niat sanggup mekat, yen daya nyawon buli buat. Dekit aku nerimo, sekku sekilo, iyo ndojomo. Iyo marak ben anak duo, niat ben ala itinau aku moso pantunut. Aku sekilo iyo ndo ini aku bani mau sopantun tu pindah-pindah ini aku ingin kang niyak aku lek bangun sabun nah minsan guyak aku minta tak bantun nanto barak ni minsan guyak panilanggar sanggup buau tengah selang bege lek ku boy sayang barak ni sanggup nginum buet nagar. Wow, amun bana-bana kang beren aku mulai KB ya lo Jumat tu aku mulai KB. Kita setemu inumin buat nagar bunda aku. Okay, nyawan alasan.

0: Tajuk-tajuk abar ke Muabtu. Geran khas interim dikau titik 5 bilion ringgit mengkituan hasil hubungan erat Persekutuan Lat. Pemuraan mengkulit maklumat pihak berkuasa sebelum nutan program keagamaan. Assalamualaikum kot salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Pertambahan biayaan geran khas interim Sabah tak dikau titik 5 bilion ringgit dan tahun mengkituan hasil hubungan erat ko rundingan bertarusan antara perintah persekutuan ko pun perintah Sabah dia mengkituan penanggungan latalatu. Pemeraan Perdana Menteri Enud nindak sebagai pemengkitu pensikotan rundingan antara Perintah Persekutuan Kok Perintah Lat tak diak ke pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor Kok Kulit Metekok Kelapan anu lebih terkito tak rakyat. Nutan Perkembangan Tapu Ekonomi Dr. Awang Faizal Ashifa Marak pemedembuak pentadbiran perlu nindak luaman hasil tarang anu boleh ngebuktian luaman data Kok Pemetekuan sealap ni. Gak sumat pengaruh engkau cara politik entawa perian semasa. Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat Sabah nerima alap pemaraan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selan pertambahan biayaan khas interim tak Sabah luat 600 juta ringgit tak dikau titik 5 bilion ringgit. Ketua ni Datuk Riduna Bahan Damara, pertambahan ni ketuan ngendok buat perintah persekutuan. Dia menghormat semangat perjanjian Malaysia sepusiam 63 Kopen mentagap peningkuan kesinan Lat untuk narusan penanggungan. Kejayaan Enud mengebuktian rundingan bertarusan perintah Lat tak dia kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Misan pian panling ni biayaan interime gaik pengganti tahak Sabah tak dia tuntutan 4 pepedatus. Hasil bersih persekutuan Dokon Ko Anurun dia peruntukan perlembagaan persekutuan. Gulungan pemuraan perlu mikuan pabaran ko panduan luar pihak berkuasa agama sebelum nutan enggo-enggo kumpulan entawa program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan ko Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak, usaha penting untuk matongan generasi murak niat sanang tebiak engko paman andu sebunda engko akidah Islam entawa rai truak fatwa sasat. Datuk Nizam Marak program keagamaan ko kerohanian anu membiak gulungan murak perlu peniko.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Jawatan Kuasa Kemajuan Kok Keselamatan Kampung JKKK melan peranan penting sebagai pemelan penanggungan luar bandar, terutamanya dia matongan pemelanan projek Diki Kampung Luma Lancar Kok Tersusun. Adun Kedamaian Datuk Ewan Benedict Marak, Penutan Basak JKKK mengkebuli keperluan penduduk terkilau lebih awal sebelum penelan setutut untuk kepentingan peruntukan anu tersedia. Persekutuan yang gaya sumak nabang melagak kemudahan asas kampung, tapi pan merot semangat kerja somo kok perpaduan tak bangan penduduk. Jabatan Bomba Kok Penyelamat JBPM Sabah Run Diam Perian bersedia langa untuk ngodop pertambahan sengkono kecemasan start musim perayaan kok cuti sekolah tu. Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah Muhammad Hasbi Hajat Marak, semimon puk kok pegawai operasi sentiasa bersedia setiap kecemasan tak seluruh lat. Menurut kebesuan, tahun-tahun sebelum ni pihak peni jangka bertambah kes kemalangan alun-alun, ketunuan rumah, kok kereta, kok pen operasi nelamat membiak aktiviti rekreasi. Setutannya JBPM Sabah metongan kedarasan puk run tak perian bersedia mikuan pengendalian operasi penedion aset kok jentera, kok pen merot kerja somo engkau agensi keselamatan diri. Cuma ramai terutama ni peminat aktiviti rekreasi dokon kok nakat belut penatuan ndok medawan keselamatan sebelum melan aktiviti. Usaha perintah mendaras kuasa syarat pengesahan umur untuk pendaftaran kok pemukaan akaun media sosial kolek penerimaan alap luar rakyat. Roto-roto jumlah ramai anu tenemuan tak Kota Kinabalu nifat usaha kolek nabang merun persediaan digital anu lebih selamat tak bangan peranap. Daras kuasaan syarat-syarat ngurangan kesedaran tak isian internet anu niat sesuai. Daras kuasaan syarat pengesahan umur rai penelan ngempun dembangi buan Jun untuk metongan jomo dengan pedangan tak dia umur 16 tahun niak pina kebana muka akaun media sosial. Pengguna anu ingin mendaftar akaun kewajipan meteko dokumen pengkeluaran rasmi, sementara pengguna sedio run pengesahan umur akan binuat engkok patongan diam timpuh ngambut 6 buan. Dinakan sebagai penombol petukoku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Geran khas interim di kot titik 5 bilion ringgit mengkituan hasil hubungan erat persekutuan lat. Pemuraan mengkolek maklumat pihak berkuasa sebelum nutan program keagamaan. Bagaimana abar-abar di melat kemob tu, abar di sini bisa nunting lek Jenu Ramahin dekat seksyen berita ehwal semasa Kopen Boy Tinder Jemaah lek Derasin Syim. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Rabana. Bersomo-somo engkau kami tak Sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kamu kala siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

0: Dongkom tinau. Dongkom kiabut. Nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dongkom biasa Sabah BFM. Siaran sama Limpo dekat pukul telu. Ngabut enam kemang.
1: Bersama ko DJ Azmi.

0: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3 ngabut 6 kemua. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana. Bersama ko DJ Azmi.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: alap, alap.
3: Siaran sama
1: Alabana.

Magsuko sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hilingsang. Dan akan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hilingsang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Aku Julia Haji Amilasan Habalahat Sabah VFM Siaran Bajau Hiling Sama Palkalat Mustahak Habalahat Kuhapiti. Garan khas interim dakayu titik 5 bilion ringgit mandaan hasil hubungan hogot persekutuan makalahat. Belia subai labi rahungak maklumat min pihak bagkawasa yang bawa amia program keagamaan. Kasongan badan garan khas interim Sabah 7.5 bilion ringgit dan tahun maka pandaan hasil min hogotna hubungan ruisab garak misai harokan antara pemerintah persekutuan maka pemerintah Sabah mariam mahokpot pembangunan malhati tii. Pemantukan Perdana Menteri Inan Ruisab Ninda selaku gindan bahawa hek maggara antara pemerintah persekutuan maka pemerintah lahat mareok pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mampu makabuan manapaat ia labi nampal 7 ayat. Angandak min kemajuan Nina Ani, ahli ekonomi Dr. Awang Faisal Ashifa ngahaka, pengabut ada kayu-kayu pentadbiran supaya ni sukud nindak min hasil nyata ia menjari ni buktian min data maka hasil atau tog. Inggai ka hal tabuah-buah hek pahaman politik atau ni bisa lah butina ani. Kemajuan inan hal antara kejayaan magnya nyata mariam sejarah moden Sabah anu ingga akan maka mawujud huang nyata labi ahia aku maka pagastuan pembangunan kapanyap amasongan mutu pendidikan perikmatan kesehatan ruisab maka paluhaan ayai kasukup malahati tii. Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat Sabah Nalima Ahab pemantukan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pasal kasongan bayaran khas interim 7 Sabah min 600 juta ringgit 7.5 bilion ringgit. Katuana Datuk Redona Bahanda ngahaka kasongan ina ani maka pandaan keinagonan pemerintah persekutuan baraya mengahulmat ma sumangat pagjanjian Malaysia sanggup maka siam nompuk maka turlu atau MA6 turlu sedimin maka pahogot katob-toban keuangan lahat aku maka patuhi agenda pembangunan. Kejayaan ina ani ruisab maka buktian kejayaan garak misai harokan hek pemerintah lahat mariok pimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Batingga rupain yukna bayadan intermina ani ngeka pangangganti 7 hak Sabah mariok tuntutan 40% hasil lisi persekutuan butna maniak peruntukan mariok perlembagaan persekutuan. Usaha mariok perjuangan nuntut hakina ani akan dituyan pengilangila kemustahakan rakyat maka pembangunan kapanyap mas Sabah. Belia subai labi rahu ngak maklumat ma pematuntulan min pihak magkuasa agama yang boho amea ingga kumpulan atau program keagamaan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan maka Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan ngahaka, hal inan mustahak akok maka kila-kila banan anak muda melakas atipu daya hek pahaman ia magsaggak maka akidah Islam. Datuk Nizam Amontolan, hinang keagamaan maka karuhanian ni badan anak muda subai pinaheka sedimin maka songan pangisayu ma agama maka matotog akidah ia ruisab maka tabang maka paluas badan belia taga ilmu taga iman ruisab taga akhlak mulia aku berjaya marunia maka akhirat. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah ahia magpamikir makan yakna hinang ia magtukbul maka kumpulan amua panduk sesat madewan da kayu iskul menengah malikas. Pengarana Datuk Raisin Saidin ngahaka ai hinang mina aluasan ma institusi pendidikan pemerintah supaya anulut ma prosedur maka syarat benita tapan. Hasil semakan maka tau aa amua hinang halam bayi amuhun min upis pendidikan daerah kota Kinabalu atau JPN Sabah aku kole izin amakai iskulina adi. JPN Sabah betina ani magtabang maka jahins maka pulis ako kole ay maklumat pasal palkalainan. Ruisab amahogot pemantauan ma pemakaian kapanyap iskul he aluasan ako maka kila-kila kamemon hinang amea ma peraturan baini tatapan. Malau minggu hea tawa ahad pelawai sampu maka rua pemimpin maka 280 makawalu ahali dakayu kumpulan ni para saya tunga bea ma panduk sesat ni sagau mariam operasi bersepadu PDRM maka jahins.
1: Dan akan hinawiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

Ahli Jawatan Kuasa Kemajuan Maka Keselamatan Kampung JKKK Bahala Mustahak Merem Pemaholega Pembangunan Luasan Bandal Palagaina Merem Angila-ngila Pemalan Jalan Projek Rikik Kampung Ako Labi Ahap Langananna Maka Ahap Hatulna Adun Kadamayan Datu Ewan Benedik Ngahaka Bagsikna JKKK Maka Peminjari Ai-ai Kaparuluan Banana Kampung Tapatongan Labi Awal Yang Bawa Painut-inut Pinalanjal Amia Ingga Labi Rahu Ruisab Amia Peruntukan Mania Caraina aningge kahal maka tabang maka songan kapanyap asas kampung gomru maka pahogpot sumangat pagtokupan maka magtabang mabanana a kampung Datu Ewan Dibak bay painatakkan isampangan karamayan kaamatan ni Hinang He JKKK Lekomandun Kadamayan Makota Belud. Jabatan Bomba Maka Penyelamat JBPM Sabah Mareman magsakap toongan ako maka sabung kasongan bahana pinagrayrayan toggol mamusim karamayan maka suti iskul. Penolong penguasa bomba Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah Muhammad Hasbi Hajat Ngahaka kami menanggota maka pegawai operasi sidar magsakap ako maka pagrayray analima maka nambag sakawa ni talipaunan bang niya pinagrayrayan masakalibot lahat. Bang ninda min kabiasahan tahun-tahun palabay siga menganjangka kasongan kes katilakaan malanhea Katunuan luma maka karita ruisa boprasi maslamat butna hina aktiviti rekreasi. Engkan sab JBPM Sabah amatongan ka kosongan anggota sidaru mareman magsakap amasongan pemantauan operasi angisbat penalanggaraan aset maka jantra ruisa mahogot he magtabang maka agensi kasalamatan sedih. Taman-taman Sabah magsapali kapakaran pasal keselamatan anungut budkina balu maka program pusat latihan altitude tinggi atau HATC. Magsambata maka 15 Malaysian ASEAN Kinabalu Climb High Altitude Training Program ma kota Kinabalu pagsapalihan pida sampai hekatua unit penyelamatan maka krisis Bagian operasi dan penguatkuasaan taman-taman Sabah Julai Min Kamin. Ina ani pasod na soal keselamatan na anungot, pengurusan bahana makawasaan langkau, prosedur pinagrayrayan, ruisa bahala HATC, marema mahogpot he magsakap pasukan penalamat maka komunitia anungot. Inang butina ani minjari matag mustahak pamahogpot he magtawang antara agensi sedimin makasongan pangisayu pasar keselamatan aktiviti makalangkawan. Ruisab maka pakilahan Budkina Balu maka HATC selaku pusat latihan altitude tinggi maka pembangunan kapasiti penyelamatan mabud ia tagawi bawah merantawiti. Halih pemerintah ma penguatkuasaan syarat pengakuan umul ma pamadaptalan maka pemukaan akaun media sosial kolek panalima anana lua min banan rakyat. Rata-rata banana ah ingga nibak ma kota Kinabalu anipat halih ina ani maka tabang mawujud lekoman digital labi selamat mamakan nak. Penguatkuasaan saratina anirusab maka kulangan karadahan ma ai-ai mariam internet inggambal patak. Penguatkuasaan sarat pengakuan umulinan baina pinalanjal anak nak rakayu halibulan onnom ako maka kila-kila say-say mariam umul sangpuk makonnom embal nani izin muka akaun media sosial. Pemakai ingga kuhingi angan daftar akaun wajib amatuaan katerangan pengenalan rasmi. Manakala ma pamakaian wasal mania pengakuan umul akan pinalanjal maram timpu ngabut ni on 6 bulan. Pamupu sabar pina sampai papalik habal mustahaksi. Garan has interim dakai titik 5 bilion ringgit mandaan hasil hubungan hogot persekutuan makalahat. Belia supaya labi rahu ngak maklumat min pihak magkuasa yang bohok meyak program keagamaan. Bidana belahat ku apiti pani sedihan min seksen berita ehwal semasa terjemah nabi hinangku kandi. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Katawan bika. May kad ngekahal identity kad biasa. Sabalik na iyan agindan identity tam selaku rakyat Malaysia. May kad makapasan ng indaginis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut na ni urusan na pengakuan identity mariam sakaba urusan rasmi. Ngekahal hee saja, kalabihan na butina ani palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruisab takonan bi, indaginis hali ruisab bantuan min parinta anoy irut pinasod min maikad. Abutan urusan jari labi pasut salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tapasa, kami menurusan akan natanggalang. Jari, rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat alungay atawa aniak magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendaftaran Negara. Ayadan bi pahap-hap maikad bi, sabab niak maremna nitahu identiti maka haktan selaku warga negara Malaysia.
1: Pakalehon bi kami.
2: Sabab bi FM, siaran healing sama.
1: Nagdalisa gondom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang rasa.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalam alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada lagi ini pada sanak dan akan mai rupa income makale siaran healing sama Sabah VFM Hina Buiti sarang hay pinagsukulan ne kumaka am kami mon sa panuhi mon sokongan ma Sabah VFM paligay na ma siaran healing sama itu. Jadi alhamdulillah insyaallah murah-murahan ay rupain pag sa palihan tama huangan iti unia manapaat nama kita bi kami mon. Jadi but biasa nasarakan haka-haka cuaca patuanku ni kaam amia min Jabatan Meteorologi Malaysia bai pinaluas alawiti maka pahalu kaputan na marambila kohab ni kasangoman itu ma alawiti hunus maglete marakarangay paglahatan makosaan pedalaman ngabut ni kapahaluan min subu ni kasangoman keadaan cuaca daluah kosaan pedalaman. Jadi ayo rupain untuk hingga mereman keadaan pasu pabalik pahikah nginum bohe bangyai meluasan ataupun merem lumak sebab merem lumak pun keadaan pasu akan tasa hek tawi kamemon. Jadi hek enah panduk min banan pakar kesehatan pahika kita minum bohe potek.

0: hinionan kasalamatan kinakan. Ina ani yana kinakan labi lisin mbal takaat he ay kalimisan hinabunisan diahan diwala makanitago sabab kinakan yana asas tuju kasihatan tam. Hari Keselamatan Makanan Sedunia masa kawak pitu halibulan onnom ama entoman akan tanggung jawab tam angila-ngila keselamatan kinakan sidaru tajalmi. Supaya pinikilan labi rahulu kalisinan kinakan sakahawa allau minsan rumi hingga pangaan bi kinakanina ani.
1: Pakalehon bi kami
2: Sababi FM siaran healing sama
1: nagdalisag onom ngabut lisag pitu kohap
3: ambang asa.

ba yan ay ginis tomo-tomoan gadung ya hargaan masual pagpanambal kinakan tagahasiat ruisap hinang pagpamalano. Herba sangai mimakarahunin asal bainaninga manapaat hek mandusia Mesir maka sina. Ia namin banan bangsa marunia pakar mariam pamakaian herba. Paabay ma balubana masa pamakaian herba rusap amia baluba. Batina ani hek kaniakna kemajuan teknologi herba bainanihinangan peten maka nihinang luak kapsul tapung bohe rusap krim.

0: Pakalehon bi kami.
1: Saba VFM, siaran healing sama.
0: Nagdali sa gondom, ngabutli sa pito kohap.
2: Ambang asa!
3: Alhamdulillah, ambal dosa tapi nabi sabah BFM siaran healing sama. Jadi ribu wasna bang magarib sedangkan sekok masih mereman waktu magarib. Selamat tenunayan sholat waktu magarib di badan segala orang akan dan bila pantai barat. Maka bang Yeka minta dangakan poso de isya lisa gapito empat puk maka tulu. Wain iri segenom telumpuk makan nom minita kohab. Jadi kohab iti serakan maksa pali kita meriam sulih-sulih pagmataan ataupun pitua-pitua sulih-sulih minku sinah untuk pengisian ruangan tambah kohab iti serakan. Jadi sapaliku dekit tips kinakan sunnah untuk kita ngulangan karal gula, ngawal diabetes cara sunnah ataupun cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kinakan sunnah itu enggak kehal kinakan taga barakat anu hingga mua pahala apabila nikahkan gomru sab menjari tambal ahiyah mah. Maka baina magbukti he banan sains modern mampu menjari panandalan kahap angatuan sakia hea butna kasihan diabetes. Jadi saki iti mabila anda tah itu sulatan kahekana Malaysia tu song na magsasong sakaba tahun anu hingga abutan duisab maka buah patai nipanan panakina. Jadi engkana kok supaya kita selaku lagi-lagi kita selaku umat Islam itu da hampul-hampul masyarakat ai makatan nak ni kita sego pihata jalan panalasayan maka ai rupain kok makaulian kita. Jadi engkana ni so kita mia sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amia ai rupain kinakan-kinakan anu patut kanta untuk kangilag penaki-penakiah ya. Jadi antara nai patut kakanta yana bali ataupun yana antara kinakan sunnah anu sida hanggom nikakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pangulik saki. Jadi ani arusab maka itu angonan ginis bali itu yana neonan talbina jadi bali itu nihinang ruisab mistang menjari maka buan ketenangan tuju asaki anu hingga bayi pina luas dusab ma hadis sahih riwayat al-Bukhari. Talbina ataupun mistang bali itu maka patanang ataya asaki maka balnia karukaan kinakan karuah kinakan sunnah yana minyak zaitun. Zaitun tu kaya maka polifenol anu hingga maka kulangan itu maka saga saki kasihana nikakan minyak khusus taka kebarakatan kinakan katuluh iana jintan etom ataupun lawi ni onan takata onan onna habbatus saudah. Habbatus saudah itu maka tabang hangulangan HBA dakayu C anu hingga nokong risab ma kelenganan mareman baran witi kinakan sunnah nunigar lalu sab tambal sejagat. Keempatna suka. Suka itu sebenarnya hi kambal ngisbat ambalam itu malam kinakan ni kinakan. So sebenarnya wangi lagi ngak amiak mas sunnah ni ngak suka sebelum kita amangan kok maka kulangan langkaulah ngabut ni tu lumpuk pahatus subhanallah. Jadi ayat nantara dakiit ataupun empat ginis kinakan sunnah supaya malan tak senakan insyaallah. Ni lagi bangani masa ni lagi sapaliku nikam.

Amalan amangan bua-bua asal panohoan sabab aheka hasiatna matubu baranta. Ingge kaha taga inda ginis hasiat, gomrui sab mampu maka kulangan heka kolesterol mareombaran. Epol gadung taga zat besi, magnesium, potasium, kalsium, sodium, vitamin C, vitamin E maka vitamin B. Ierusab taga hasiat alakas maka asohan. Nisoho kita meheka mangan epol gadung maka kulitna sabab taga vitamin C akaheka makulitna.

Magsukul sa pamamagitan ng siaran Bajaw Hiling Sama. Alhamdulillah, masih lagi kita meram siaran Hiling Sama Sarakan nombor lusaga nompat bu makasiam. Jadi sini sih bayi takaleta kahapan mangan buah epol gadung. Jadi itu lagi Sarakan kinakan sunnah menjari kakanta. Ya nah buat delima, buat delima itu taga itu khasiat untuk menjaga jantung nggak asaki diabetes, min makalanduan stres. Jadi ina ani buat delima itu rusak ya nak kinakan sunnah anu menjari gindan buat surga. Sama tinggal firman Allah SWT maram surah Ar-Rahman ayat 68 anu maksudna maram karua-rua surga ina ania buah-buahan ania buah poon hulma ania poon delima. Jadi embalusab itu sia-sia kita amangan buah itu sebenarnya kan laus maka jari tambal hiya pahala nah mak kita amangan bate herusab buah tin iuki. Heka maka tabang ngulangan kara glukos mareum baran nia lagi timun maka buat hulma bangiai ni inum bohe nah min buat timun maka hulma itu menjari maka tabang kita rusab mareum muan keseimbangan indeks glikemik mareum baranta. Jadi antara sapalikun buat nasarakan pitua-pitua kinakan amangan kinakan sunnah. Jadi warorahan perkala-perkala ini sapali itu mohon kelebihan dakit mak kita ma pemenian kinakan lagi-lagi na ingga tagasaki ahiana ni so nganjaga karal kinakan ge ini so nganjaga angak kinakan da halam ya itu bilahi mata mangan so sebenarnya suwene jaga ko rupain maka kulangan bahana saki maka insyaallah painutinan muan kita kesehatan insyaallah. Magsukul sa pamamagitan ng siaran Bajaw Hiling Sama. Jadi sarakan matong-tong masana kita but biasa nana mapamupus itu sapaliku insin isi murubahan nani yang menepat nama kita wikamemon malantai hingga mahape tambanan tai hingga makulang mahape. Jadi but biasa nana dua ongka bahanku maka amag sunu-sunu si arung min si toknas maka si pagtunggingan min semkidal insyaallah dapat ay pamali taha umur magbak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.

Kan sean dalondom am salam Malaysia merdani. Renuring ohomiun ahun pemahunan pasukan ku yardirin. Pahulu ahora kasih bonsoi. Grand House interim 1.5 bilion ringgit pentalang rapahin supana pirot nu persekutuan negeri. Tu wahu kini tak tumutun ratayarang wasara kapo ilo mayara program keagamaan. Nama ruangan rebayaran khas Rulia Upion, nama ruangan rebayaran Grand House interim Sabah 1.5 bilion ringgit setahun apa yang talang rapahin supan apirot ampahayaman antirayus nu perintah persekutuan amperintah Sabah muli raka singkatan nu negeri itu. Pepetandulan nu Perdana Menteri Hinopono tetandu pahayaman rayus nu perintah persekutuan amperintah negeri ondo tinampilanan nu ketua menteri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur kalap angiwit rasuang keansayan dan rakyat. Ahli ekonomi Dr. Awang Faisal Asyifa nambala kaluluan rondo-rondo pentabiran akasip ilain maya babal nasuku ondo atutunan maya radata ampancapayan amsalak kayak rahu-rahu politik ambabal ondo rahuon nun nasuangan. Rahu kono poyo pencapaian hino kukulak kansayan rababal panampilanan rausin dalam sejarah modern nu Sabah. Amsino ra kaluluan apasila ra asuang poyo kaluahan kalapan rausin ondo hunan pasingkot ra keluayan pasingkot ra panguwasan kapiahan ama perayol ra keluayan nasuangan ra negeri itu. Kengkulian Nurwandu gagasan rakyat Sabah ansukanan kapiyo rapat petandulan Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim ondo anama ruang rabarek bayaran khas interim ras Sabah intora ono 100 juta ringgit inoi rasa 1.5 bilion ringgit. Ketua Nano Datu Redona Bahanda Nambala nama ruangan hino pentalang rapokot nu perintah persekutuan menghormat raparandian Malaysia 1906 talu MA 6 talu nama pekonsoy rababal nu usin negeri kuning koto perayus rapa pasingkatan negeri. Babal itu tatanduk kinonsoyan upahayaman rayus nu perintah negeri ondok tinampilanan ketua menteri Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Rahu konopoyo bayaran interim hino ika angungga rahom nu resaba raliwi nu pakitakan rapat ngopor piatus umas kalapan persekutuan ahondo ranaka nakawati krandalu nu perlembagaan persekutuan. Ingkoto sumuku rahom hino rayus parayuson muli ras Sabah kakasipan rakyat ampa pasingkatan rakaluayan ras Sabah.

0: kasip tumutun rakain tutunan ang pantuluan. Intara tayarang was agama, nakapo ilo mayara atu-atu kumpulan, ulikono program kaagamaan. Mentre papasingkatan, tu wahu kasingkatan suka ng ekonomi kreatif, at Nizam Abubakar titingan ng bala, babal hito kasip kapoyo ang ampin, at tu wahu ika aluay ang intopot ang makaya-kaya, at pungwasa na gama ra ika otopot.
1: Kita harus mengadakan penyiasatan dan penyelidikan ataupun tabayun. Maknanya kalau kita tidak ada pengetahuan yang berkaitan, maka kita harus merujuk kepada badan-badan agama yang berautoriti. Kalau di negeri Sabah ini, kita ada Jabatan Al-Hewal Agama Islam Negeri Sabah.
0: Itu Nizam Nambala, program keagamaan dan kerohanian ratayar nutuk bahwa kasib kasuangon. Rahu konopoyo program pahondok nuhino minsup amaruang rakain tutunan nu agama pekonsai rakida mapasila ratu wahu asuang rakain tutunan berima nam sino rababal onsoy atana timbalu am akhirat. Kopisan pendidikan negeri Sabah tumutun kapayo na sungkait ra program ondo sino kasungkait tino rakumpulan penguasan agama ika otopot ondo pinaralan ra rondo sikulan alintanga ralikas. Pangaranan o datu Raisin Saidin nambala atu pono program peralanan nu ulun bokon ra institusi pendidikan tohom nu perintah akasip sumuhut reparaturan am syarat rinandan. Umas nu panutunan rayus nakatutun ra kumpulan hino ika ihondo nangapalai ra upis pendidikan daerah Kota Kinabalu am JPN Sabah ra kebenaran amahuna ra keluayan sino ra sikulan hino. JPN Sabah ahihinsup ra jahen sam polis tumutun rayus nasungkait rababal hino ilupono namirot ra pamantawan pamahunan ra keluayan usikulan untuk ulun bokon penamaranan nakawin aktiviti sumuhut ra peraturan rinandan. Rominggu nakasaili operam dua pemimpin am 200 balung operam balu ahli nurwondo kumpulan inaya ra penguasaan agama ika atopot tinahan rapat operasi pineral nur PDRM am jahens.
2: Aho hito aringoh miurin tora Sabah VFM kasalulan rahumurut.

0: Ih, ulut kulurah siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik yang keringohku tuh.
1: Iya kan, Ming. Ukulah ngorono yo. Musik yang ngorongohku. Amon kau nagin yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kau di paipan irguang mono Ming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau di Ming ah.
2: Ezon Isten Sabah Sikurtizon. Ikenya liliut pengampinan kapam keselamatan Sir Ralin Jobon Serangon Pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin raliliut katimugan amlantur intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan Sir Ralin Jobon Serangon Sabah. Mangampin rakalatan Sir Rabalitan, mulupio kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakati mugan ampulu am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,734 km napalabit suang moper libung ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna am tawau. Eskom magalung raliliut rakitio remembal rakandoi magilong-gilong sor ralantur amrat.
3: Kan sayang memperamai ra oro pustakawan Malaysia. Peringkonangan mayo takau rengangai pustakawan rapigau pirot amgogot mempatabual la katutunan am mempakawalayan dabal membaca ramamagun lati. Pustakawan salakayu magalung rarapu ru katutunan kaniak kulobon kasingkatan rupangilan am pundu tanau mokonong rengangai. Peringkonangan Igondo Poyo amkan sayan oro pustakawan Malaysia intera RTM teman setia Anda.

Yo bagan sen dalam nombor kami baga-baga kan kini orang mon dalam domino baga-baga kaman titi ulta keberkas salam dah nombor sama Vivian dalam domino hinora pasti dengan anta kau onsoi. Yoro inora oro hitura 2000 bulan da bulan ka onom 2000 dongo para monom. Ya lansan romin kawi kenora kurang kini ngora mendalam kesalahan dahun buralan demi arkan onsen siap pakai pakai ka atau yang penuh keno main min Bali roh itu ara patra cuti aha cuti ara ini tu ngibit kali kenora lalaing min ngibit kenora sampah mahun min lako sambil tak kira itu lika nora kau aku lakor reno kena muli yang kirala nam sami sambil reno kena kini ngoramun dalam kesaluan dahun berasa bahwa BFM sini ke lika nopah ke pahaka ino muli rapa mahunan min nore reno tu reno tak kira raro indo rata lu ngopera ribulan tili reno nopah ngapun tak kira lau kahmatan ni rake kira reno ke lika nomuli rapa mahunan min no reno nora reno sawa kena keraja nio am nili wa kanang kirala nili akau kena kasukura pahun minora kena onsen saya kampa kapaka kawi lansan ramin kawi ralanyo minora kena na hinakan kana kiba kapaka ka am sina kali kena biaka kapaka tak kena angansak rene to sambil sambil rene kena kini ngoramun dalam kesaluan dahun umur dalam sama BFM ansu kanan yak wang kura kena kini ngoramun dalam kesaluan dahun umur sama BFM paka paka ka malansan ramin kawi tetap yak rakau kena enjoy rakau ulun aku nang kini ngoramun dan dalam kesalulan dahun umur udah sama BFM pasti dengan yang tak kau onsir aku nak kukula rimbai aku nak apa orang apa salulan kuramin paga-paga kara aku nak pemerangan kuramin lalu minur kesalulan dahun umur sama BFM aku nak tiap aku nak main min Bali rareno tu atau pati aku nang kini ngoramun dalam kesalulan dahun umur sama BFM Rayus dai muni kura dua rimbai rakono pangkiningan tak kara rimbai kasaluan dahun merat sama BFM lalu nomino rimbai kasa no rimbai entri Azroy nantam ri Susi Wilson rimbai ninggalan renam piratanto am tunggul kono rimbai ri Jaipin Joseph rimbai ninggalan Mako Akupo kasaluan dahun merat pangasinang nantaka onsoi

0: Yo, apa bagian dari itu dua rimbai kena naringo minda itu lipa kepada kakak hina rimbai kasar itu rimbai dari Azroy nanti ambil sisi Wilson. Rimbai ninggalan dengan piratan tuan sen orang rimbai Jaipin Joseph. Rimbai ninggalan dengan Mako Akupo. Ini orang kita kerjam ke tulu talu ngobrol ngamin di lontong. Rai sekarang paling kodangan kena pakai pakai. Rawahu yakin kena yang kini ramon dalam kesalahan dahulu meram kansan dalam nomor mengkawi pakai pakai kak. Rai hina bahaya kali kena tumbuh turun apa kodangan kini ramon dalam kesalahan dahulu merasa wefen. Am kesaluan dahun umur paga-paga kali abu lipi korang ringo hon mion. Eno Mayara live Facebook Mayara lalu minora page Mayara Sabah VFM batik mion akra Facebook mion. Sabah VFM paga-paga ka. Sabah VFM we good. Lagu kono abu lipi kono Mayara live Facebook Mayara. Mikapi kono kau kono abu lipi. Akini ngoramon eno Mayara. Laman web paga-paga kara Porter Radio RTM. Porter rasmi no Radio RTM eno Mayara laman web. Batikin mo nak laman web na ramayara Google mo nakat pila paga ka ano mayara radio.rtm batikin mo radio.rtm.jovi.my ako nang kining ora siaran-siaran radio randalom no RTM kasimpong niyo kono sa WFM randalom no Porto Radio RTM babuli ring home yun paga paga kam soy soy para sa WFM maswang miyak pio kono kono ka intok mingo nang kining ora ka radio randalom no RTM may reporter no Porto Rasmi no Radio RTM paga paga kawi. Ya, apa kena pura jam ka tulu apat ngoporam talu ngaminit na por alundom itu? Akan apa kena kaya razani syakra libung no kotakina balu aminto kintok kahudono. Ya, orang sekarang kini ngotak biara dua rimbai, ya no dua rimbai piyo kono keparingon kura paka paka lalu amino rimbai kasa no. Rimbai ntar Beldon Dixon Sagir, rimbai ninggalan anda naiman ayuk. Tunggul kana apa rimbai na rimbai ntar Rosario Bianis. Rimbai ninggalan da lansan uang apa mapung na dua rimbai no kau napa kena kaya razani syakra li uno kata kena baru amit kinto ka hondo no
1: Belintok Kapaganan Global P Maritim Malaysia tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan Mangaru raka timugan do pemakunan Rayus Monsoy Amalungan Interbal Kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakuayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandairu Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamakunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain duara pagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telung paramapat nga kilometer, napalabit suang moper libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawaw. Eskom magalung raliliut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
1: Pat nang salinit kanay pungunan takaw, sanganwan makalilian takaw mindagura, paring kwanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
2: Ada kata ko sa masta.
3: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Salamat po.
7: Sye-sye.
8: Syukran.
6: Kamsahamida.
2: Kapun kap.
1: At anak po naraguno, rondo ayok kuwaya na no yung ganyo, paring kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayok, indaguno, paring kwanangan nam.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Yo, apa kabar itu Rimba Intori Samson Lee nang tambi Afizal Kiko. Rimba ini ninggalan ada simpat tahan ini nang kita kerajam ka dulu limang operam talu ngamini do London. Rai sura paning kunang anyak pia kono ramak ka bahaga gawira kono masih pia kono kiningo Ramon. Dalam kesaluan dahun merasa wa BFM lalu nemino. Ampi kono rapa apa kata kono sinimpung inaya live Facebook Myra page Myra Sava BFM. Nikunangan rais kono inaya sinimpung Maramon nera live Facebook my. Page Myra Sava BFM lalu nemino paga-paga ka. Ampi lupa nikuna share kasuangai makana share live Facebook my. Jadi pia kono rasa ampi kono rapa apa kata rapo kono kono seminggu urita ka sinimpung angkiningo. Kesaluan dahun merasa Sava BFM paga-paga kata pano kono intu kondilo. Ramai nak kono sino pambilinan mion nak kono beli yang hitra bilin mion paga paga karahin nama era wasa mera numbur kosong rondo siam apa siam kosong tulu walu tulu walu aruli aku piara numbur kosong rondo siam apa siam kosong tulu walu tulu walu.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat ya kua. Musik ya keringohku tuh.
1: Iyo kan ming. Ukulang ngorono yo. Musik ak ngorongoku no. Amon kau na gini yo. Ah, na jajau lahir giura pemancar siaran ni lo no.
0: Hei, kulut lu mangok lagi yang keringok rarimbai-rimbai nakabahu tu. Mau apa seralah ngori mimi?
1: Oh kau ti, pai panir guang monoming. RTM klik ba? Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan? RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah. Maniru kuang kutuming.
2: Pai. Kulo kulut. Pinukan ku kirim ini.
3: Salah kagin yo ming. Akon kutuga. Kondok menepandean daragu ti. Magalawa aku. Boy ka boy. Mapuso meragu takau ti.
2: Apahon pengatu porahuan kulut. Apa amina nilotu painunahon bebansa uli kono ilotu inanak amnayora bandar asindangan ponam kakula tiap kohaman nilotu amahilong ramidia sosial ratalipon nilotu
3: nagaulu ramatun salah karaguin intora iolalaing
2: alapong ailo nubasan kulut mindahu koyak ngararahu tohom takatu risilo katutunyak nga liha ilo na porabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang ubasra kamamanam kaminan ko ratu.
3: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando pangukaw to ra klas mangila rarago takaw.
2: Ah, oko tukulot. Kono yak ko ako tulisun no kanon bahwinansak. Bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
3: Kita kontoy mimi mangila. Atan ko lan.
2: Ah, kono po hinokulot, ang yawaw riyon.

Ya, apa kabar? Kasuku tak ada jam ke balu talu ngamin tak tahu nomor studio tu pak kak. Nang ada isku nang kini ngoramon dalam kesalahan dahun nomor sama BFM pak kak yang pion ngorapa apa kak. Ina ya live Facebook mai. Sini ya kono pak kak itu ini ya live Facebook mai. Roslan Miasin. Nah, Kansandra Londo ma kawin do pak kak kono. Sama BFM terbaik lah kono. Wiku mantap kono. Paling kurangan dun. Roslan Miasin kono ina ya. Live Facebook my page my rasa babe fam mami tipe kada pagata ka Florenta lo sobon Lorenzius Kansen dalam dom DJ kono peningkuran Kansen dalam dom mamiun peningkuran kono semimpung inaya ra live Facebook my page my rasa babe fam pelu pani kono share rasa ngami kono share paga kada live Facebook my lipi kono suampio ra bokon kono paga pagata kada bokon kono sumdo malim bayar ita ka angkini ora keselon dan merasa babe fam paga Raiso babalek ramin paga gawi londomino henora papaimunan ra syarat panutunan ra umur pinaralan ra kono lalaing-lalaing taga ra liwi nu oporamono mangataon ambal ra account media sosial ayeno papaimunan ra syarat panutunan ra umur pinaralan ang imun rasa ari bulan ra bulan konom kono ngampong ra ulun ra liwi nu oporamono mangataon ambal ra account media sosial peraturan hino kono pono minal kono ngampin ra lalaing-lalaing ra kono laleng-laleng babal kono ika onsoi ra internet kena ngampung pakak-pakak laleng-laleng taka babal ika onsoi ra internet kono syarat-syarat itu pina-pinain salo pakak-pakak kono ngampung ra kawin laleng-laleng taka kono aha ngampin ra babal ra ka onsoi alap laleng-laleng taka henora raliwi no oporamonom ngatahu oporamonom ngatahun ika buli kono sino media sosial rilo pakak-pakak kawi. Rise orang kini ngatakan biar rimbai-rimbai intori Adrian dan Paulus rimbai ninggalan ada Lomo Pansuayan am suno ono rimbai intori Paulinus Aliusius alias Mala rimbai ninggalan anda guguangon rasumimpung.

Yo, apa kabar nih retu durimbai kena nari ngomong retu lirimbai kasar retu rimbai yang terjadi dan nam palus rimbai ninggal lomo pansuaya nam suno rimbai Paulinus Alisius alias Mala rimbai ninggal anak guguangon rasu mimpung apa apa kah rais kuno Maya Ramon raka seluan dahun murid henus ini akpio kuno live TikTok Maya raka kuno untuk minggu nabu liah hilang Ramo raka kuno siaran nusabab FM kasalulaan rahun murid ampio kuno siaran bukan henus Maya live TikTok Maya batikin minda kah TikTok min asabab FM baga kau ini ampio ikapio kono mayara live Facebook mayar page mayara sabab FM rakuna suang pio kono ropa kata ka kosin mimpung ini live Facebook mayar lonom itu asini aku kono pa kata ka Ilohin Chong kansen alon dom DJ kono onsoy paling konangan Ilohin Chong ampio EV Philip hai rakuna paling konangan ampio kono ropa kata ka kosin mimpung ini live TikTok mayar lonom itu paga ka asini aku kono Jens kono inggalan no TikTok natu kansen alon dom Jens ampio itu Iriana salam intoran abawan kena intara 10 paningkanangan Riana inayara kasaluan daun nomor inayara live TikTok mai intara kampung ka kambubunut rabalaron dakuan intara 10 paningkanangan ulun 10 apa bahu tili lakonora daka yara top 7 randalon unduk nada intara daerah kecil Pagalungan kemurutan henora leno tara itaka kono samira nabawan itu kono tatandu waho rakono tu waho taka apa ingkakat pira kono aun yak kono uman kalayan taka muli pio kono ra itaka kemurutan paka kau ya pentalang rolun bokon ra kemurutan waho tili rakono artike intora daerah nabawan kono juara ra artike ra peringkat no daerah peringkat no negeri 2020 pramono ra pio paga kara ipat ra pangapuan ilau kaamatan peringkat negeri 2020 pramono bahu itu ni amsunu kono pa kata kara inaya ra live inaya ra pahilian untuk nadau bapak nakala pra intoka limo intora daerah kecil Pagalungan kono nakala pra intoka limo ra pahilian unduk nadau ilau kamatan peringkat negeri Sabah 2020 pramono. Rai sekarang kau kini ramon dalam kesaluan dahun merasa bahwa FM baga kau. Ada apa nukar intok mingkunang kini ramon kesaluan dahun merasa bahwa FM. Paning kuadangan Rai sekarang kini ramon aku terus tetap aku no anung ramon baga kau yang kini orang kesaluan dahun merasa bahwa FM. Ada apa nukar intok mingkunang kini orang lalu nemino. Ambil kau baga pabalik ko namin piyo ka pagpagkara lang namin o rako na papalo kawanan pinayon salo no inan ang was ra inan ahihilong rapapalo kawanan sa mida pamahunan taka Malaysia ulipi ko na pamahunan taka Sabah ara oro nusu ara oro katalu ratalu hari bulan rabulan ko onom 2020 pramonom pinayon salo no kopi sa meteorologi Malaysia yan ora oro nusu pagpagkara sa mida pamahunan taka Sabah rapapalo kawanan ra oro nusu yan ora sa mida susu jinangka rumasam tumpalak amrasam awa sa mangin apu ra kukula intok ra solo ra asa kami kapi kena solo ra pedalaman sambil ra ka mayon tumbalak am rasa mawas yak pio paga ka ra solo ra asa kami kapi kena solo ra pedalaman am sambil ra londom tumbalak am rasa mawas yak pio paga ka ra solo ra asa kami kapi kena solo ra pedalaman am kalasawan matu noro roro nusu minimum dongo pram talu darja celsius am maksimum talu ngo pram limo darja celsius. Ya babaga rais kena kawahilong ra babalo kawanan samir pamahunan taka Sabah. Rakono ra reno tu rakono babalo kawanan sini akono rumah sam awas. Rais kena kawahilong hino mayar alaman web rilo ra emiti.gov.my. Mika pio kono rais kena kau mayar aplikasi rilo hino download min ra aplikasi rilo ra mai cuaca ra jabatan kau pisan meteorologi Malaysia babaga. Mangkini ingo tak kapira rimbai intor ebi so ebi abir rimbai ninggalan rapa mahunan mayam sunung rimbai ri ebi yang kas nantam rifaziana imran rimbai ninggalan rapa singkatan.

Sorak tetangga rurat kina selatan, mokondo rondok pulu, Malaysia tetangan, yakinnya pulu layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer antara kota Kinabalu, pulu layang-layang, santayaran antara kepuluan Spratly. Ando inalungan rusaujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabilo 1900 balu ngopor, pulu layang-layang setopotno terumbu karang ayuk. Ando malinjau pat rarat mentu am lumabui pat rarat mit. Malaysia, rayusno nang kalira agis, nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setopotno. Intara ra 1900 balu ngopor am talu, saujar Malaysia inataran magalung rapulu layang-layang, niak nampatanau rapulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ralandasan du kapal mansiam, radar am pangkalan du saujar, kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, raginoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposlu liliut yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia selakayuk pabatikon rapeta. Kak Yono ondok tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Yo, apa kabar guys? Kenapa suka gue pilih nih taran apa kata kain Nayara live Facebook my page my rasa FM. Itu pilih itu dari Justin. Hello DJ kono. Kan senda London. Yun. Am kan senda London rakawi nurang-rangan sama FM. Maun kabar mi kono kawi-kawi. Kan senda ngapura oro kamatan kono. Walaupun nakasail na yo kono. Siap yo kono apa suku rabiling kan senda ngapura oro kamatan nam. Lansan rabin kawi on sensei. Indah raya rakon ni Justin. Kono paniku nangan DJ kono paniku nangan sahulir yun. Justin. Inayara live Facebook my page my rasa FM. Am sinopo kono apa kata kain Nayara live Facebook my Indonesia lian kan sian dalon dom apa ning konangnya nah merais kono apa suku pilih ni taranu pa kata kaina yara WhatsApp mai rasa ba BFM ranumbur kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu aru lipe ko kupeo rondo ara nomor mai rasa ba BFM henora kosong rondo siam apa siam kusung tulu walu itu bilin itu intori Joseph Potilu kansen dalon do Maroka duo DJ kono on kabar on so ya kampani konangan kansen dalon do biun am kansen dalon do mraka winu paka paka konang kini ngora kasalan dahu numurut wasoni Julita Margaret Narumbai Pita MM Sok Rojilena Vitalis Florita Kinajil Josie Mindong Maria Johan Lucidoyo Ikla Ignatius Inai Sugut Inai Sandakan Charles Lojinun Elizabeth Maurice Joakim Kubot Julius Pansi Avitus John Modit Marius Marudim Gawis Petrus Gwintin Tora Tambunan Koninggam Satur Patricia Nicholas George Mining Patrick Antang Ya Choi Kono Francis Vinyo Siluk ambilin kuri silo alansa di silo kawe kono onsen soya kratu kitu kiri noro paningkonangan DJ kono intora kon Jose Potilu onsoy rakono paningkonangan saholirin Jose Potilu mikapio kono lupananku rakono paha kata kakone nayara live TikTok mai asina kono paha kata kitu Robert Berto kansena London DJ kono paningkonangan kansena London am Jess NL onsoy rakono paningkonangan M David akan senda londo minta rakan ingau luanti apin-apin rakono paningkonangan londo kan ingau ini era live TikTok mai rasa ba BFM ampe itu idovera ikan senda londo rakono intor api nampang rakono paningkonangan dovera ini era live TikTok mai rasa ba BFM rais kena kawan share kasongan mekena share live TikTok mai paka-paka ilipi kona rasuang pio kona rapaka-paka tak rabu kon sumingau sumimpung ditaka angkini ngora kasalan dahun umur tatu pono kona intokon ilora renotu. Rise kanan kini ngotak kara rimbai hino sang ulun kona pari rimbai ra ke disi era bahu telira studio mini mai rapat pengapuan oro kamatan ra bahu telira talung opera ribulan studio mini mai ra RTM ra ke disi hino rimbai itu entori datu Francis Landong rimbai ninggalan futi ti namsun oro rimbai ri pai Reni Ilung nantam ri Maria Tahuan rimbai ninggalan anda alapon kuyak ra alun lumo.

Aka pandai kaki, daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka Beranegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kraintok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nulua basandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

Yo apa kena itu rimbai entori datu Francis Landong rimbai ninggal ada putih tinam sunu kono rimbai rirai ni ilung nantam rimbai ria tahuan rimbai ninggal lapun kuya kera alu lumo yo apa ning konangan ya kono rupa kata kaya sinu mimpung inaya ra live tiktok mai ralo nomi tu rakun aswang kono rupa kata kaya kono inaya ra live tiktok mai ralo nomi tu asino ya kono ilin nah ilin tulung ngopor kansan dalondom rakun apa ning konangan kansan dalondom kiti ahai kono pening kodangan sampai itu uangmu akam ah, angkam ah, ruangmu angkam kau ninggalan TikTok itu kreatif hino kansen dalondom biar apa DJ kono pening kodangan kansen dalondom.

Ya buat apa mau siaran kesalahan dahun menurut lah London ini kan. Lingkungan nang ini naya live TikTok mai. Apa itu Jainol kansian London mah Jainol. Ah Nuraida ah kansian London mah Monica. Mantap DJ kan. Lingkungan kan kansian London ramen kawi pagi-pagi ini naya live TikTok mai. Ah lagi sekarang kawan kini ramon dalam kesalahan dahun menurut sama BFM. Eh no tu malim pun terjam katulu pagi-pagi kerakono. Aku kono agak beli yang kini ramon kesalahan dahun menurut sama BFM. Eh no beli ringon min ratu kitu kirnu orang angimun terjam katulu. Ra London semua kura jam kasih am Ra London mam. Amra isa paga paga kawi apa balai kura miun Ra loho loho nugata. Pinen salono ina nenguas ra industri gata sabah LIGS. Ra oron nunsua ra talu hari bulan bulan ke onom 2000 dongo per monom. Paga paga itu kono loho loho nugata. Pinen salono ina nenguas ra industri gata sabah LIGS. Ra oron nunsua ra oro ka talu. Aroro katalu na minggu itu rata luar bulan rebulan keonom 2020 promono. Loho no susu nu gata siam ngaringgit 5 ngoporam siam sen. Sa kilogram gata kapingan ikainu grade kasa 4 ngaringgit siam ngoporam talu sen. Sa kilogram gata kapingan ikainu grade kado 4 ngaringgit oporam 5 sen. Sa kilogram gata kantalan grade kasa 4 ngaringgit onom ngoporam siam sen. Sa kilogram gata kantalan grade kado talu ngaringgit siam ngoporam rondo sen. Sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit oporam 2 sen. Sa kilogram. Ya apa bagai nerit kon loloho no ho nugata pinen salono inan nguas ra industri gata saba LIGS roro nusa roro katalu rahino talu ari bulan ra bulan ka onom 2000 dongo pramonom sino keli kono apa ga baga kono antaran ra gata minoro nusa amino kono loloho nugata Rais kadang kini ngotak biar rimba-rimba intori impinan susuk nanta primonika marais rimba ininggalan anda ongo sumanduli.

Yo, apa-apa nakasukut akan orang kapaparan siaran bersama BFM kasalu anda hunumur lalu nemino. Mungkin orang ramyun rayus kena inaya live Facebook mai, live TikTok mai. Rayus kena kini orang mana kasalu anda hunumur paga-paga kau ini. Rayus kena kau tetap kena setia ramon nak kena kini orang kasalu anda hunumur kena nungkur paga-paga kau. Rasa BFM mati aku nungkur intok min kena kini orang mana dalam kasalu anda hunumur. Am tu mungkin lapor kasalu anda hunumur tak kau napa kena kaya. Kasalu anda hunumur semaya raya rangan keraja di jahal biar paga-paga kau. Amrais kena kau tetap setia ramo nah hilong rati tok mai ampio kono live Facebook mai ratu kitu kir nuoro maka salon dah nomor tak boleh ringo hamin ratu kitu kir nuoro baga baga ka ahino tu malim pun terjam katulu semukura jam kasiam Amirwani kok karo dua rimbai hino rimbai kasa no rimbai intori nur hayati di Zulkifli rimbai ininggalan ana sadin sadin sinonsol amsun ono rimbai rimeston alias indut rimbai ninggalan anda lusar nang kiatan. Nah kita rakon ya dirin kansen alo nomor yang minkawi am kansen rapan tingesan min paning kodangan am bye bye.

0: Assalamualaikum kepisanangan tutung tabi Malaysia Madani. Banyak kinang ho iti kabar anak kayonon pelumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulo dat kabar. Garan pinatamad interim isa titik 5 bilyon ringgit papakita piramutan dit agirat aparinta pisampuruan om pogun. Kamulakan maganud kapailan bagian kikwasa pagulo tumanud ababayan don kaugaman. Kabar poimpenu. Kain kawasan Barayan Garan pinatamad interim Sabah kumad 1.5 bilyon ringgit san taon papakita piramutan dit agirat ang pirundingan mitilambus ide pialatan perintah pisampuruan ang perintah Sabah ide suang papagirat keburonan ide pagunditi. Kepalambusan Loguan Montirid Okito sebagai penudukan penginsamakan pirundingan ide pialatan perintah pisampuruan Ampogun di Siriba Pemuruanan di Boyan Mantiri, Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, mila kepagawit kesenangan dit okitoh kumad rakyat. Maya ningkokoton di Loh Puru Ekonomi, Dr. Awang Faisal Ashifah Minabaros, ningkokoton iso-iso ke pemerintahan apatut adangon maya hasil dit okitoh, maya data om kinalan tayon konkret. Akan ka aimbayat da retorik politik teka polemik maso-maso. Ningka katan dilawakan manta da kinalantayan fiskal signifikan ide suang susuayan sugutaku kagu. Ningka katan dilawakan manta da kinalantayan fiskal signifikan ide suang susuyan bobos wagu paguna Sabah. Dit apapaharo liwang fiskal dit lawid agayo. Monto kausinan keburunan kesusukupan, popoin kawas kesenongan balajaran, keterinan kelidasan, om popoin gayo piramutan utility pogun. Kepagiratan keunduan gagasan rakyat Sabah minamaramit tersenong dit kepelombusan nadit iluguan montiri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Karait keingkasan barayan pinotamod interim kumad Sabah mantad 600 riyong ringgit, kumad iso titik 5 bilion ringgit. Boyon Dau Datu Redona Bahanda minaboros akain kawasan di lapapa kita sekedung perintah pisampuruan ide suang memantang sunduan pibatasan Malaysia hapadam siam onam hapadam telu. MA onam hapadam telu suai ke papagirot kausinan pogun montok papati lembus hal koburonon. Kinagampatan di lapapa kita pirundingan mitilombus dit kiwaya da perintah pogun ida siriba ke pemeruanan di Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor. Pengkuru pakadau pembarayan interim dila akan ke pengolon kumad hak Sabah ida siriba tuntutan apat nohopod pihatus. Hasil berisi pisampuruan iradit pinobi da suang perlembagaan pisampuruan. Ninggi saman di lomingi som mai hak Sabah ketilambus pokion won montok kegunaan rakyat om keburunan kesusukupan Sabah. Tinimungan kemulakan apatut maganud kepailan om penudukan mantat bagian kikuasa pegulu tumanud nombor-nombor tinimungan teka ababayan dan kaugaman. Menteri Keburunan kemulakan kemogotan spot am ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minaboros lang di loki guna montok manantu sukod wagu amu aimbayatan da penudukan dit kosunsung da akidah Islam. Teka pina fatwa sebagai ajaran sesat.
1: Kita harus mengadakan penyiasatan dan penyelidikan ataupun tabayun. Maknanya kalau kita tidak ada pengetahuan yang berkaitan, maka kita harus merujuk kepada badan-badan agama yang berautoriti. Kalau di negeri Sabah ini kita ada Jabatan Al-Hewal Agama Islam Negeri Sabah.
0: Datu Nizam Pinaponsel ababayan dan kaugaman am kerohanian montok kemulakan apatut man poin gumuo soi ko papain kawas kerotian ugama am popogirot akida. Kanu nagilo papalabus kemulakan dit kitailan ki iman am ki kawoyo-woyo dit osenong montok kegempotan pemagunan om akhirat. Kopisan belajaran poguna Sabah memeduli kopio dit pinanganjuran ababayan dit kehampit ada tinimungan pendudukan kesunsung id iso dewan sikul lintanga id likas. Potuno daw Datu Raisin Saidin minaboros nununo pa penganjuran ababayan dit papahampit bagian Labus id institusi pelajaran perintah apatut tumanud ko turan om prosedyo dit pinatatap. Manta da penugutan nakito bagian mga nganjur au insan minangapalay kumad kopisan pelajaran watas Sabah taika JPN Sabah untuk magano kasagaon mamaguna premis sikul dilo. JPN Sabah Binariti papagirot pisa kodungan miampai jahins om pulis montok magano kapailan sumusuhut karait hal dilo papagirot nagi pamagantangan pamugunan kasusukupan sikul da bagian Labus montok manantu tensanan kaparagatan tumanud koturan dit pinatatap. Untuk tadau minggu, hapada madua memuruan om 200 walau napada malu puru isa tinimungan dit natumboyo kehampit pendudukan dit kosunsung tinahan id iso operasi poin penuh PDRM om Jahins.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

Puro-puruan kuasa kumagata ng katingaligan kampung JKKK kiguna sumili papapanaw kuburunan Labus Kakadayan lalabi na ida suang manantu kapagiratan project Tokoro Kampung kapanaw miampay labi kiwaya om aulud. Adun kadamayan Datu Iwan Benedict Minabaros kompiton JKKK dit agirot. Kano mangilo kapatutan dit apatut oilan ida timpu dit kapagulo paguluman pagiroto misusuhut. Tumanod kapaguluanan om pobian dit haromantad. Panginsamakan dilo akan kanapo. Sugut ako kagu. Panginsamakan nila akan kanapo kapanguhupo pa yung kawas kasusukupan kampung nga papagirat pisa kadungan om pisampuruan id atanga magigyon. Datu Iwan Naruban Katalib Minongay Tindapow di pamaramayan ramay kamatan nanjur JKKK id pasarili dun kadamayan id kota Belud. Kaupisan bumba o maningalig GBPMS Sabah sumadya-dya montok managuang kaing kawasan hal tarawaraw salinay timpu keramayan om tadaw kaundarangan sikul. Menghub menguasa bomba longkoda keraja GBPMS Sabah Muhammad Hasbi Hajat Minoboros. Tainsanan puru om tupisar keraja kasasai sumadya menahakomi kuma menikid pemalahawan tarawaraw id posarili pagun. Tumanod rin taon-taon kapagulo na ilan bagian daw kayong kawasan kes kaligaganan talon-alon kinasaraban walay om sasakayan om karaja maningalik pupuhampit kaparagatan padtungangisan. Montok dilo JBPM Sabah manantu kinagarasan puro idrontob adit akawas papayang kawas pamagantangan karaja panginsanangan aset om jentera om papagirat piso kadungan miampay agency katingaligan na suway. Taman-taman Sabah minagilang kabalon karait katingaligan mindakod nuluh kinabalu om ababayan longkod terining altitude takawas HATC kapihondot 50th Malaysia ASEAN Kinabalu Climb 2026 High Altitude Training Program ida kota Kinabalu. Pinagilangan pinalambus di bayan unit meningalig om krisis bagian operasi om kapagiratan kuasa taman-taman Sabah Julaimin Kamin. Kahampitilo hal katingaligan mindakod penguludan kaliaganan ida kayanan takawas koturan katingaligan om tanggungan HATC ida suang papagirat kasadyawan tinimungan meningalig om community mangingin dakod. Penganjuran ababayan dila nasilita dan kiguno mantok papagirot pisa kadungan id pelatan agency suai ke kepoing kawas kepurimanan karait ketinggaligan keparagatan id altitude dit akawas om papain tutun nulu kinabalu om HATC sebagai longkod training altitude takawas om kuburonan kapasiti ketinggaligan nulu dit kikabalon id rantau diti. Lang perintah papagirat kuasa koturan pengakunan umur mantok kaparegisteran ng kapangukaban account media social nakano kami dit osanong id etanga magigyon. Kagumuan tulun ginumuan dit naruban id kota Kinabalu Minabaros lang dila kapanguhup papaharo po sarili digital dit labi atingalig kuman tanganak. Kapagiratan kuasa kauturan nila mengingkuri kaintalangan kumadsuang internet dit au kusudong. Kapagiratan kuasa kauturan kaakunan umur pinagirat katimpun kaisa tulan kaenom. Montok manantu tulun misasongulun siriba umur hapada menam taun au pasagaon mengukab media sosial. Mamaguna dit mumang register account masiti kiharoh dokumen kaintutunan dit pinatamad. Adamot, montok mamaguno dit haramantad kakunan umur man pagiroto id suang timpu gisom onom tulan. Ida pengupusan suguto kukagu ititulo dat kabar. Garan pinatamad interim isa titik 5 bilion ringgit papagito piramutan dit agirot perintah pisampuruan om pogun. Kamulakan maganud kapailan bagian kikwasa pagulutumanud ababayan dan kaugaman.
Ingka kana kabar.pogun nulu di Jenyo Ramahin mantada section berita ehwal semasa om pinadalinku montok keselimbahan tokoh.

Ya, tapi kau jam kesiam telu nak apa tu minit ada tertuang am. Tapi kau untuk data jam data kuma dua data tino am. Yang pai tak kau diti apa bayan data sundait am aku mada kau dit hara dati sundait dit mila mantok ke pagi rumai. Am mila mantok kau apa tada id WhatsApp Sabah FM. Aso isu siam apat siam aso turu walu turu walu. Pada mereka witi kepelan dot tawan kepelan dot kongai tawan hiti ida pagun dot kau meribut meninggerud adit kepagoit rasam dot sapo antakan id ponong sipitang tenam bofet nabawan telupid beluran gisam dot jam kepermiso dot tetuang di tika dua dot tulan dot keenam hari di tahun 2002 pada mana. Ya, tapi mereka untuk di kesabon di Baino, kesabon di tadau di Baino, tadau datuk kedua, hari titulan datuk keenam, di tahun 2002 pada menam. Untuk di tejam, kehapa datelun hapa da menam kesabon di tinu, nga hara iti gogor tanah di amu ologod. Miampai dat magnitude 2 siam, no? Nantakan id ponong kundasang ranau Sabah. Nantakan nila id hapada 5 kilometer id patanapan rahat mantad ranau Sabah. Maya korolaman dat hapada kilometer. Gagar dila gagar tanah dila tepi naikau. Ana puri mananid pipira kayunan id Sabah. Pengkuro-pengkuro tapi naikau kopisan meteorologi Malaysia tumi lambus dot magantong kawaya-waya diti. Mayak nagi mayak diti page dot kopisan meteorologi Malaysia teka iti pinatamad sebagai dat Malaysian Meteorological Department. Hara iti kemuyen dat form dat soal selidik dit mila mando kayu suango. Hara hot link dit naman petenuda teka naman pesurata maya diti page Malaysian Meteorological Department. Atau benda kau sini mantan di Siti Pajahamin iti minihad aku kritikan aku kena hantar kau.

Kepisanangan mamaramit tadau pustakawan Malaysia. Konsikahan na tagayo kumatoyin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi samandilo pupotongkop toilaan. Ampapin singubas, kuwayo-wayo mambasa, idatanga tulun kinumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Anasilinagi pangunsub, kumakoy magoton balajaran om tadon ko poilaan, dito sanong montok toin sanan. Ponsiko, kumakalubukon, om kosunungan diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

Gatang de susu gata tepi naiko siam ringgit lima na pada mas siam sen de sekilogram. Gatang de susu gata siam ringgit lima na pada mas siam sen de sekilogram. Iti gatang gata kapingan awnuhu begredat kaisa apat ringgit siam na pada mas telu sen de sekilogram. Gatang gata kapingan awnuhu begredat kaisa apat ringgit siam na pada mas telu sen de sekilogram. Gatang gata kapingan awnuhu begredat kedua apat ringgit pada mas lima sen de sekilogram. Gatang gata kapingan awnuhu gredat kedua apat ringgit pada mas lima sen de sekilogram. Gatang gata kantalan gred kaisa apat ringgit enam na pada mas siam sen de sekilogram. Gatang gata kantalan gred kaisa apat ringgit enam na pada mas siam sen de sekilogram. Miti gatang gata kantalan gredat kedua telu ringgit siam na pada mas sen de sekilogram. Gatang gata kantalan gredat kedua telu ringgit siam na pada mas sen de sekilogram. Miti gatang gata sikarap seringgit pada mas dua sen de sekilogram. Gatang gata sikarap seringgit pada mas dua sen de sekilogram. Ya, tapi nego ilona gatang dat gata pinalabus mantad ketinanan pemurunan gatang gata Sabah TKIT LIGS. Ya, kapisanangan na tutuong kumadya iti tambalo toko si Koyok Men. Kapisanangan tutuong kumamakikinang o radio kasilimbahan boros dusundit o sanong kopyo ka diti tambalo toko. At tabi na ay Koyok Men manta da tambunan. Poonsi ko di at tabi na ay Koyok Men. Patabi na ko sining dot sumusuhut manta di anti maslinah iti astagah na kapyo. Kaditika na o kinangot ako.

Dan to walu tulan ka adam tiket to na po ngamatok manan saraw pinggi saman tiket tulun dit kitarul tubar tutok om nagi manakadong kopya madiala dit masad ligasan idupos tidama am suduan tagirat agaya kuda mentok dialo dit kitarul dite alasan anu dapat karulanan papanahan nga kanu papin sabak ditakaw kumad kalansanan tagaya it managak tarul tubar tutok tabi tarawad tubar tutok sampo magunaan.

Ya tapi nego isang tak jam datang kuma dua ya tapi nego kepesanangan datang tuang kuma dia tapi na itu pon si kau datang masuk datang mana di kesalim bahan datang kau ya itu jam datang kuma dua tapi na kau ya timpu dat nuridi apa bayan datang sundait kau pesanan kesesai untuk datang tuang terarut kedua di ti amiti sundait datang kuma isa manta di tapi na kalion kakal pada apa nuritan ya sundait di tamu nuritan di minggu di nakatalib naman toko awito montok di ti minggu amiti sundet manta di tepi naik kaliun kisuang mingkawas ay susuang min siriba kariti kisuang mingkawas ay susuang min siriba kariti amiti kumaduo sundet manta di tepi naik udi manta adalah hadatu manandusid toguang papakan id toguang ka manandusid toguang papakan id toguang iti kumatalu manta di tepi naik tampulan kadauriti agayo nakah amui kosam babu ka agayo nakah amui kosam babu ka ya aku mano kayu di terohian datu mano di tisundat ngamilo rumah mudah untuk lebaran di ti aso walu walu turis dua patro patika aso walu walu turis dua lima siam iso.

ako madok kayo dit arahyan dat anuridi mamarad dit sundayat milah manda kayo po surata at panimbar da kayo maya dit comment dat TikTok mila nagi maya dit comment dat Facebook om nagi mila nagi manda kayo po ato do maya dit WhatsApp Sabah FM aso isa siam apat siam aso turu walu soy ke memeramut dahiti ido konti aso walu turu isa dua apat turu apat teka aso walu turu isa dua lima siam isa berada dadamut dat Nuridi maganda diti pamalahuan mamusero diti nunuhat Nuridi penimbar diti telu sundet untuk datatuang dat bana diti iti siding manta di Kancan News Ruday at tangis tinan kariti kano kinang hatokaw.

0: Oso nang bo.
1: Ya, tapi kau itu sangat kau jam dah tu kau matalu, maya di tidak dati keselimbahan apa yang sekau kau madu kau yuri tak kekal pun tu manu di tidak keselimbahan tu kau. Tapi sanang anda tutuang kau madia koyok men mantad kampung papar tambunan. Hai, tapi sanang anda tutuang tadau kau dua. Tapi piwa basanan kau tapi sanang anda lagi mantok tain sanan makikinang kau keselimbat keselimbahan di ti. Alansan alidas kasasari miampai paganakan. Om lalu gatuan dokoy popoy bok dokerita ide timpu di ti.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw domokikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu 44. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso 8. Osiriba gatang, osinang om kosudong gatang.

Ya, teman-teman ko jam ko pada misa 5 na minit ada tatuang antok dat bayan dati kamayan dat madap aganap na ditimpu kumiampai do kayu ponsi ko dia Ipol Irik ponsi ko nagi kumada Victoria Ang hinapun nagi Charles Loginon Maria Juhan Majakong Majuna tapi nai Marius Marudim ponsi ko do kayu Supini Jakat Jabidi Lohin Chiong hinapun nagi iti tamalut toko bodu bayan ponsi ko nagi kumada kayu dit Nurdit tinumanud maya di TikTok Sabah FM ponsi ko sokodong do kayu kumada ti dati keselimbahan matem nai ko iti prigisom kumiampai do kayu untuk datuang datadau dat kedua diti nung asa ka balingkangan nga miampai kagudoho untuk dat suai timpu keselimbahan abisa dengan datuang kapisan dengan dat madap hino ko pada damot mirubat ako kagu untuk suai timpu keselimbahan ini aku po

kawalo tulan ka alam tikito na po. Namatok manan saraw pinggi saman tikitulun. Dit kitarwal tumor tutok. Om nagi manakadong kapia. Madiala dit masad lingasan. Idupos tinama am sunduan tagirat. Agaya guda matak dila dit kitarwal dito. Alasan ano dapat karalanan papanahan nga kano papin sabak na takaw kumad kalansanan tagaya it managak tarwal tumor tutok. Tabi tarawad tumor tutok sa pabagunaan.

Kepisanangan Mamaramit Tadau Pustakawan Malaysia. Konsikahan atagayo kumatayin sanan pustakawan. Kumasokodong, omninggi samandyo lupapotongkop toilaan. Ampapinsing ubas, kuwayo-wayo mambasa id tanga tulun ginumuan. Pustakawan akon kanopo mananamong toilaan. Ana silindagi pangunsub, kumakay magaton pelajaran om tadon ko poilaan dit osanong montok toinsanan. Ponsiko, kumakalubukon om kosanongan diolo. Tabi tadaw pustakawan Malaysia, mantad RTM, teman setia anda.

nunukomoyon.co.tengeligan.takanon Takanon dit obrisi au nakaso do toxic maso minan onsoko nonsok om pinopi tu takanon nopo ngatadon kelida santoko kadau ketinggaligan takanon som pemugunan tikit ko turut tulang ko nom pasoro daton do tonggungan kasusari manamong ketinggaligan data kanon kasusari ointangan tangai keberisian ada takanon menikit tadau mulong hinonggo nopo kaum anu.

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popau bungkusan okon ko jaminan napunsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago, puguluh, osoron. Katingaligan, tungungan toko tainsanan.

ESCOM teka Eastern Sabah Security Command is a agency ketingali ganit mangulod akaraja id zone atingali kesilahan Sabah montok memegompi om manamong kapantangan pogun. Hontolon id timpu tanaruk nopo nga montok manantu koyonon kesilahan Sabah kakal atingalig otoronong om apantang montok memalantoy hontolon id timpu teniba montok mangulod karaja ketingaligan maya poimpenu om kiwaya id piolitan tensanan agency. Hontolon penuridangan ESCOM nopo nga montok menoribaw pagumbalan ketingaligan mengilag karatan dumarapos pogun om memagompi magigion om kogunon pogun ketingaligan tonggungan tokoh toinsanan.

Meneguang kakatahon tadanta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop kikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sembogian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig Om Apantang Montok Pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo nga watu karang tomod no dit olondod serat rumwap waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningalik mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonan strategik dilo. Pulau dit kepeguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonan Malaysia akan koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Kau tinggal gani ponong pi walitan pengguna apa ngakon ke tanggungan da tinungan susemangut drone itu kau sebagian magigian ngamilat sumiliu matoh om telinga dia lah. Perputa teba bayan dit au senang in ponong kawegan Sabah kumades kom in numur 0 8 3 8 6 3 8 teka mayarat WhatsApp 0 6 3 3 8 0 2 teka mayat maritim Malaysia idmas siam miampat eskom om maritim Malaysia paningali ketengaligan paguan.

0: Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos sa sapong no kabani pagundite. Kagumuan magigian na titinapa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid icon watas, watas liti pengayon italun hapod 4 kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapod 6 kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar disan rahat dit kagayat ginawa, it ain tutunan it tangad magigyan na kayanan na pagulodite, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun. Palan pendidikan pagun 2002-2006-2003.
1: Baik tahun ini, sebagaimana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Luguan Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Kaila penangko, Pulau Sebati kedua tas tawau nopo ngamilang dat pulau miampat Indonesia, papa zeli pulau nopo dilang ngaki kesuayan, akan nopo ke kawayoyan masih dan magigian daw, nganagi kawayoan geografi, ito pitangkiat pulau dila kuma dua poguan. Magigian Malaysia, it pulau sebatik nopo nga lebih dua nopo naribu, it pengiyan it lebih hopot of dua kampung.

Pahila kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihatusan bobos takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit aisa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadong tainsanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pamusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda. Nung kayanan nu asarud aliyudan, asanong dat pasadyaan nati sa kantung tarawaraw, it mila menguhup dikad patilambus kapasian, gisam karikat turun hapadam 2 jam. Nunu it maan paswanga, asanong ba? Kaisa, tangarasuk, kasut, kobog, amrasuk ko tingaligan, mantak maningalig, it magisusway o kawayawayaan. Kedua, wisel. Sebagai dat pamisunod sera makiano kapanghupan. Katalo, dokumen tangapansal, painsuang na kad kaintutunan, passport am kad kapangubatan. Kapat, waig, sakurikuri sambutul mantok kagunaan tarawaraw. Kalima, telepon am powerbank, mantok magantap aputut piramutan. Kaanam, tusintunoy, apansal lalabid seran am milagunaan na sistem elektronik. Katuro, salait am batire. Mantap kegunaan serat atuang tega putut at latere kawalu kit tarawaraw tumat am kakamat pamarisitinan. Kasiam takanan dit alait taraag sebagai takanan damat karikot penguhupan am kohapod radio. Mantap maganu penansunudan kawawagu. Kantung tarawaraw diti akan ke pengindarasi ngamontok lang montong-ontong. Masedia kantung tarawaraw am pawilihan it kayanan dit asonong magano. Kantung tarawaraw liud au kiguna kakitanan ngaserad madliud kasandihan apiyo ginawa.

ESKOM, Eastern Sabah Security Command, yoginio agensi pangampinan untuk meningganai rekan di operasi Sir Razun Selamat Timur Sabah, ngamagalung ra kedaulatan am kamian rupa magunan. Visi nano, yoginio mangaru raliut sirangun Sabah rayu semalungan, monsoy am berdaulat, kosan manaboy ra misi nano. Yakinnya meningganai rakandoi keselamatan maguyu rangangai agensi. Kuayan nanirangan nati, yakinnya menalingapu rabal ondok mempajajau rekan sayan, mamandak rakalatan sor rabalitan, amma galung ramamagun amka tangan rupa magunan. Kamian kapam keselamatan, kandoi matang takau ngangai. Belintok kapaganan global pi, maritim Malaysia. Tim pengampinan sektor katimugan amsor rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakyat timugandu pemakunan rayus monsoy amalungan interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: Akapandai kaki, daerah Tuaran, rondo intora daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muai rasaraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nulua basandong, ondora wahuli natutunan yak nuna suangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Menara Sinurambi, niak mauligan ra Tambunan Viewpoint, giura kampung Dalungan Tambunan, bobokon poyo intok panambuluyan ra Sabah. Bakul Wakit, rondo bakul tradisional rubulu kadazan dusun, pinili kesonarareka bentuk rumanara ragitio, ondo binal talu ngatampas, binal intorabasi am cinat arabatik rubulu, tutu ondo masuang tinemu giura libung Tambunan. Rasawat moparam 4 ngamiter, Menara Sinurambi mampakito rakan dayan ru libung Tambunan, magimpal rabuju Kinabalu bulintok rasusuafti, Kapuam patrabal rugaun monsoi kandayan rumato oro tumolop am siov roangin intora paka kroka.

0: puso babal buli yo hino ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan. Lapuri kinabalo ruli-ruli angin duol am angumbolo rasikulan ra sistem aduan pengurusan awam Kementerian Pendidikan kapuam telepauni nombor 03-888-425-25 ra kapohino WhatsApp ra nombor 04-800-325.
1: Maikat salakakat panguligan ayuk kanyak tetandu ro identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal nakasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no nakasail rakandoi matang nga ranan salinut kaluayan amindangan takin ro parinta patutuyon maya ra maikat. Mampasaw ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosonera sangulun warga negara Malaysia.

Tuminin pun diko isok buhan kawahu duvongai buhu duvong prem apat. Sabi abi kadai pengindepuan ika kada santa gazo kota kinapalu, awno di pepetonda beg plastik kuma momomo guno. Mantadi no, kempen oitan bawa beg pa toy 3B. Pinotimpun do hintun kakada santa gazo kota kinapalu sebagai hang mengingkuang pemagunaan beg plastik. Bawa beg pa.

pakalatya gakod toko po om pusta daw, om mamugus gakod sondi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sondi, kapapakas mosol, papayang buhay tapyumanan on siko, kapangingkwang opusok pamusavan, om kapanginggan linuo.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Mary, iso man tadlahan magano ginawa da sabon na po, nga nansakan niya po to, om oloso.
3: Nga ina, azo abad magansak.
2: Among mo, kivada asil pinhabo sa babas, kuno na po din nansakan, Mary, lampa pa mo to babas, nangtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
3: Kano yun na, mamahita ko tayong sanan asil pinhabos babas.
2: Azo, da sabo o nansakan, Mary.
4: Pibasan tabi stop Malaysia. Pibasan tabi pibasan shalom kumare di zeta binai ko ngabi. Amdo ngoso pabli tim yang pai ko dego Stephanie Jepolin Joti teka di Jestef teka SJJ do menempuan di zugi sama ikat jam ko sizama do ngoso pab. Engko pengahan sana hi seginapo do tabi nai ngabi yang pai hozo i oi tando ko posizon ngabi di tinu di. Mega hozo di Merica Lanson ko posizon ku nasangan nunu. Lahan ko posizon kadi Anel Wences Linus. Kopasizon ku kadi Malaysia Galus om pempasi id kopasizon kadi Harry Oyo. Untuk kopayan, dapat na jam ko nom perum si jam minit nadi do dong subab id pogun do toko. Agat na perum jam ko nom tahong 4 minit dong subab ngam kita may maabal id pogun o ngo do to pinay ngabi. Dari pogo ikat at timpu dino tumayang busto ko mo hisig na ba mayang paya magkinong o bago do hozo. Hozo o ngo di zoro bayan aditi hozo man tadi Lucy Lidwis, Lucy Linda Lidwis. Iyo etan lahan kopasizon ku. Ngapa gue dino kinong pahay dezo iti ah.
5: Monohuod o konopoko manak sumogisan halata kuma dinimungan i momoguno nga. Kapustian monohuod hobi okumu om opiu manak na dinimungan i momoguno kozo. Vokon dino, kanu tingadan. Kapamauwang om kanu palakat. Kapotonong ginavo, kapoyang buhay topiu manan monong kotohuod. Kainsodo matat ko giginavo o singot. Kapamahuda pamusavan tawasi om ahadang. Kapoivat mantat giginobo mamagusa halata binon. Kapoinsodo mantat giginobo o sumbong om akakat. Kubasanay kawasanan manuhod. Sumabian manakaday do tinimungan imumogun.

0: Kopi pesan tabi Malaysia madani. Baina kinango di isu tiap hal matat sabah VFM pehom buson ku izo Stephanie Jepalin Joti. Kopagun pangatuhu da abal. Galan pemimpinah interim iso titik himo laksa linggit papa kita asil pianitan tegiot pisempuhan om pogun. Kemuakan wakianuk payahan bahwa gizan mengung wasa peguhi mamung abah bezan kau ugamaan. Abal penponu. Kupeng kapasan kapambalasan galan pembida namot teko interim sabah kuma isa titik himo laksa linggit senton papagito asil pionitan tegiot om nagi pilundingan pati hembus pihatan kapelintan pisempuvan om kapelintan sabah do papapakas ketundaan id paguniti kedintahangan dihukuan menteri dinon kokito sebagi tutuduk do kupeng samakan pilundingan pihatan kapelintan pisempuvan om kapelintan pagun sibo kapamuanan di vizon menteri datus dari panglima haji haji jinor kanu pembuhai asil tawasi itahang kozo kuma tuhun ngabi memohogo kebuon dihon nebos tipu ekonomi Dr. Awang Faisal Ash Shifa ningkakotan te isa isa kapanguzuvan giguno tukuon dumanud asil pentepot ikanu pentahangon mazakopayhan te data om nangangazan takawas okon ko ahung tomod mempay ko zuzuvo politik te ko ko zuzuvo babayno nangazan dihon napangavokon kahantazan de susuzan kapavagus sabah iko pembuhay hibang hobi ginazo mentok pengusinan ketundan infrastruktur pembengkapas binasi belajalan ketainan kehidasan om negi meminggazo pionitan kaumatan pagun abasi kepenemaan dokonduan gagasan rakyat Sabah doit keintangan dihuguan menteri Datu Seri Anwar Ibrahim kokomoy kepengkapasan pembalasan pembina namut teko intrim kumas Sabah do mantad 600 lizong linggit kuma iso titik himo laksa linggit nebo simohingan dino Datu Redona Bahanda kopeng kawasan dino papakito pinggi saman keperintahan pesempuhan do mamagatang sunduvan pidondian Malaysia 1900 onong mo perem tahu ME onong mo perem tahu supaya ko papapakas ning kokoton kausinan pagun mentok papati hembus ababazan kotundaan kantazan diho tahang negi waza pinlundingan pati hembus keperintahan pagun sibo kepemuanan di vazon mentili Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Bengko po kado sido pembelajaran namo teko interim na kumay okon ko pogohon kumakapatutan sapa idsibo ko pakihonan pagpapiatus asil tohidang pisampuvan nyaga i pinobi dan kotulan pisampuvan teko perlembagaan persekutuan petimbusan na hang minggisom mong mahi kapatutan diho montok ko nalan tuhun ngabi om ketundaan infrastruktur sabah. Tinimungan kemuakan kiguna makiano kapayahan om tutuduk mantad bahwa gizan mengung wasa ugama paguhi mamung no nombor tinimungan teko ababazan ko ugamaan nombor si mentili ketundaan kemuakan kebu on spot om ekonomi kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan hang dihak ponsol mentok patantu sinakagon tomuhok awauhan ahung meampai ketumbezan iko hisang mantad akida Islam teko nakoy magon do nakahansaw.
1: Kita harus mengadakan penyiasatan dan penyelidikan ataupun tabayun. Maknanya kalau kita tidak ada pengetahuan yang berkaitan, maka kita harus merujuk kepada badan-badan agama yang berautoriti. Kalau di negeri Sabah ini, kita ada Jabatan Al-Hewal Agama Islam Negeri Sabah.
0: Bina sota di Datu Dizam ki guna pagumuan nababazan keugamaan om kehudukan kematinimungan tokomuhok. Suwai ko pengkafas kepemelitian ugama om pepavakas akidah kapak na kadai nagi ino do pepembuhai kemuhakan kitaihan awasi ko giginovo om nagi o huduk mentokahan tazan id pemugunan om pogun sampaping. Opusaw ko pisan balajalan pogun Sabah dari kepunculan ababazan ipinogompit miampai tinimungan ka jalan nakahau id hintun iso sikul pangantakawas id likas. Nabo si patundu dino Datu Raisin Saidin onuno po kapunculan nababazan kapapagampit bogizan habus id katainan balajalan kapalintahan nga kigunomi mozo kotulan ipinatantu. Hasil penizukan nahaan nabogizan papanjul diho aw insan papabuzo aplikasin kuma upis balajalan uvang kotek na balu teko JPN Sabah mentok makiano kasagaan mamuguno hivang sikul na kumoy. JPN Sabah dobay na misakaday mempay jahins om pulis untuk magano kapayahan sumusud kagampit ahal diko om nagi papagyot kapambian pamagunaan kaumatan sikul dobogizan habus mentok patantu sa vyavi kapagatan tumanit ko tulan ipinatantu. Di tanaw minggu nakatahib padam duvo buuan om duvo ngatus vahung padam vahu pu iso tinumungan ki kotumbezan no kagampit mempay ka jalan nakahaw do tinan dahil kapamalisaan misampu PDRM Om Jahins.
2: Kakal ko po, makinangaw abal ipagun.
0: Abal dito sa may bumantad sa Sabah VFM sa himbaan, boss kadazan. Buo mo hingon ka buo ng kaumuhigan kampung JKKK. Papapanaw tanggungan toponsol sa bagi papapanaw katundan habus kakadazan ho hobino do papapatantu koponjulan projekto nini kampung kapanaw hobi kibaza om auhud. Nabos si Adun Kadamayan Dato Ewan Bendik. Kagampitan tapalakis JKKK kanu mangintutun kapanguhanan kapakianwan tuhun magigizan paguhuy inutan da panaw tumanod kapakianwan kapaguhu nagiusin po biyan inakotounda. Kain sa makan din, no? O kano po ko manakalay po yung kavasko matan gunonir o kampung nga po pa yung kavasunuvan pisa kadazan o pisampuvan do itatangatuhun magigizan. Natubungan dato iwon di kahapas tuminda po kapanandakan kalamazan kamatan na zudo JKKK posayhi dun kadamayan id kota Balud. Pintaunda na ako pisan mamisak tapoy teko bomba o mananampasi JBPM Sabah. Muntok tumagubang kapayang kawasan kahit ka ng tabwa po so ninautin po kalamazan om kaundangan sikul. Nabasi pa na kanayang mungungwa sa bomba Hongkod papanaw kalaja JBPM Sabah Muhammad Hasbi Hajat sa VIP po om upis kalaja. Tumay mo pintaunda mo na yung tikit pamahavan tabwa po id patutong kapagun. Tumalit ko basan dito nga vi paguhi din no bogisan di silo mamusaw do pisosomon mingkawas kaantakan kay kaganan ital na lun katutudan hamin om patsakazan om nagikalaja manampasi papagampit kololoizan. Mantadi ho patuntuan do JBPM Sabah o kavakasan po din no tuwid din ko katuntakawas papangkawas kapambian kalaja kapaguhudan kakamot om misin om nagi papavakas bisakadazan minampay ejon komuhigan suvay. Taman-taman Sabah miya po kabahan ko kumoy kumuhigan kantakan katakadan nuhu kinabalu om ababasan Hongkod penginsingubasan altitude takawas EHTC kopyan databasan pingsingubasan altitude takawas padamhimo Malaysia ASEAN kinabalu climb 2006 8 kota kinabalu piyo po van diho pinatayambus pinahambus di muhingan bogisan pagumuhigan kahigaganan bogisan panaw kalaja ang papapakas kuasa taman-taman Sabah July min kamin kaang ko biho do akal ko mahigan katakadan kapunay naan kahit kaganan id kinizunan takavas kotulan taba po om nagitanggungan HATC do papapakas kapataundaan tinumungan manampasi om tutumakad ngawi kapunculan na babazan diho ada di impon taponsol montak papapakas pisa kadazan pihatan agent suway ko poin kapas ko piumanan ko kamoy ko mahigan pimpagatan id altitude teko kinizunan takavas kozo om nagi papaintutun nuhu kinabalu om HATC sabagi Hongkod pingsinghan altitude takavas om katundan kompasan pangumahigan nuhu itakavas id posoyhi pogun liti. Hang na kapalintan, papapakas kuasa ko tulan ko po'y maganan umul muntok paligistahan o pongkuban akaun kapabalan teko kapabalan social kano ko po'y maantavasi do tuhun nga vi. Pagumuan tuhun, inatubungan ditko at kinabalu do minabos hang diho manakaday mo nwidong pasosahi digital ihobi o muhig muntok do zanak kapapakas kuasa ko tulan na kumoy nga munguhan. Punogi kayong buhasan suang internet i-aw ko sudong. Pinapanaw kapavakasan kuasa ko tulan kapay maganan umul diho tumnimpun di ko iso buhan ko onom muntok patantu tuhun sibo umul padam onom taon aw na di pakavasaon magukab akaon kapabalan social. Mamamagunoy i-anangan papoligistol akaon pagyonon papabususwat kapayhan kayong tutunan pay maganan pay magon teko kad kayong tutunan. Namot, muntok mamamaguno sandad no hide, papanaon o kapoy maganan umul dahil timpu gisom onam buhan. Eid pampusan kinangusapag ititu do abal. Galan pambida interim iso titik himulak salinggit papakita asil pionitan togyot pisampuan om pagun. Kamuhakan makiano kapayhan bawagizan mangungwasa paguhi mamong ababazan kaugamaan. Ingka kaniti abal mentad Sabah VFM inuhud di Jenora Mahin mentad bagisan berita ehwal semasa pindahin dari bos kedazan di Juliana Andreas. Kopi pesan, Tabi Malaysia, Madani.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Magisusuway tayo na ang toko om day katangkangan dino o hiwan toko na mabos kotohwadan magtoktuhun nga vi imina nakaday na toko.
3: Arigato gozaimashita.
4: Nandri.
5: Thank you.
4: Gracias.
6: Salamat po.
7: Xiexie.
5: Shukran.
6: Kamsahamida.
3: Kapun kap.
2: Onuno po boss ipohomuson na miyagahi o lati inono po na kotohwadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga ponokotohod no om pobos no kotohwadan. Kotohwadan.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Hah, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi topi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Tapi naik kami kan hujung mentari messengers J tay mak majaing ya itu anda ketahuanan dok posisian itu om pegui dah hujung di nak ngotot hujung mentari wini siap ya itu anda kan daman di pegui mentok apa yang anda bayar jam kotu isap minit nadi. Tuh, dong ngosu babid po ngundut ako kopi basihan ko mato pinangang ikata tanud makin ako diti Sabah VFM kasayimban bawas kanazan dong ngosu bab tada ko tahu diti ko tahu da buhan diti ko onam otobian kaunsikan tada taga suka amatan kumatain sanan makikin ako ikakal pemenan dak do kalamazan diti namo toko do ming lamai kada toko hivai nogi do mintamong ko mahigan sendi kada nagi hivai do mintamong ko lalaho sendi om karahiva yang mungkin tamong kagi ginawa sendi may do aw antakan o kantakan i aw avasi kumazan na po nga upyodo tako na da ontok timpu do mamalamay tako do kalamasan kamatan kumaditya inay nga vi mamay nga vi dahil nom bono po ito may mumiang paidagay dahil sa Sabah VFM kapag ibasyan kumari diyazu kumaho binakpizo kumatabanay nga vi mantad pali jam kapat tahu ngapad minit do min susubab min lakin ako dagay kisom na itimpu diti katawanan aw gigina nyampai sokodung ngawi Yesu. Dari id timpu do bainom kita memo do tada ko tahu diti abazan penakan hozo tada ko tahu nga auzu menimo pemahaman telepon. Pepahambusan pada pason ino taimo ku mantad tong tebenang ngawi mazaid Facebook, WhatsApp, nagi mazaid TikTok. Dari pengko ponga iti ako paguhu pason pembuson ku mantadi Elisha Lilim do mamason i sosidoriti do pasian do ngusubab kumasabi abi aka abang aw naghiwan ko matahong ayong pinsan nga bidaw ka do kampan tambahot nga bisa ba VFM do mamason kopi pesan do ngo suwab tara ko tahu kumada di jeta insanan hansan do nga baba si nga bi toko do bain do ti umpam pustim politika katawadan ka di Elish do mantada kuala penyu sumusut pason na temo ko manta di MJ teka Maria Jakim mamason do kopi pesan do ngusubab kuma kominan di Datu Hermes Jakim Mohoingan Kampung Lakut Anthony Jakim Miss Mus Jakim Johnny Upin Tempulan Abdul Malik Rose Insugud Stella Mandus Maria Nik Pasintal Maria Juhan Elisha Lilim Maina Gansing Sontep ngapi tambahut di Maria Jakim ikut tutundo si do kopi pesan dong suva pukumari di suta insanan hansan do hidas toko temui maka di Maria Jakim TKMJ mantad papar pason sumusut pagu mantad di Lucia Tati bibi anangan i sosial di tipe pembus tepason do kopi pesan dong suva pukumari Bridget Samuel Datu Elizabeth Morris Emily Agom Helen Yong Mania Gansing Lucy Doyo Rose Good Dennis Yang Johannes William Dimi Satur Tempulan Charles Lajinon James Syam Koyok Men John Tati Elisha Lilim Johannes Mansatil Rosie Stimol Savi Vitambahut Ikotutun di Lucia Tati Diti do kopi pesan Lucia Tati Bibi kopi pesan kumari di Zota Insanan isa perhati pason paguhui do papauni Zodoh Hozo Ikoyok Men Mata Kampung Kampung Papar Tambunan mamason do kopi pesan ng suva pukumasa Vitambahut daw Miaga di Julian Yapan, Petrus Tempulan, Nyagang, Emilia Gom, Abdul Malik, Maria Juhan, Yubug, Savyavi Ikotutun di Koyokmen, kopi pesan nong suwab kumadi di Suta Insanan, kaditi pason mantadi Koyokmen. Dari kanan makin ang hozo, mantadi Steven Bitor, iyo itando hangadon diaw, sutonon hozo di Cornelia Johannes, Cornelia Joinsos, iyo itando hangadon diaw nagi.

0: Unsubon to ko daw mga kantu vauva, tu ogumu ako basyan dino, montok tinanto ko. Ako na po ko ogumu ako basyan, nga kapangin kuang nogiino, do kolesterol doid tinan. Apple o tomo, kiva oitan zat besi, magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon to ko nagi, na mga kan apple o tomo, miyampay au tagal iduan kuhit dino, tu sambogisan vitamin C kiva itsibo kuhit nakamoy.
1: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om oluo tantalogukan.
1: Wah, wow, awasi tepi manan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Paganuno, Hurix Gamat in store ngabi, farmasi, om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Tapi naik kami pegawai do pembusan ku pason ngawi do tengok tapi naik I pinapa buser pason mazaid Facebook WhatsApp om nagi mazaid TikTok kita pergi tiak pahan kau kemai do papanjol o college matrikulasi Labuan do tanda kau pelajistan susmikul ka apa bagu mentok tahun duvong ibu duvong peremonom duvong ibu duvong perem tu do entok kawahu om nagi kosizam duvohan kau enam duvong ibu duvong peremonom Kapalijistahan di tipe paampay kapalijistahan susumikul ngawi na kopus SPM mantad patutokop Sabah, Sarawak om tanap sampuvan Labuan. Mantok payahan ni hobi pengganap kapasatu mubung di As Yandi bin Mohad Muhammad Nur Id Numbul Aisai Sotahu Vahu Vahu Sizam Vahu Duvo Vahu Tu Aisai Sotahu Vahu Vahu Sizam Vahu Duvo Vahu Tu. Mantok kepayahan di susmikul di sumuang id college matrikulasi kibau apat ahal kiguna mantok do kinongon kozok yo kaiso no panga tiket ferry pad sakazan sekapo no do booking kamay do bawa subay no mogapit no do kulita sandi kuma id Labuan kuma do po no panga booking dati zanon so kyo nung kibau kogunaan kotahun no panga account bank racket bion no nung kibau account bank racket Montok menguhan do pepesuang sakadai konunuan ke posizon susumikul teko bantuan sara hidup pelajar kumapat neponga kapambalazan ke polijistahan mositi na balazan no paguhui tadau ke polijistahan om tawin no padinga bi on sabe wiswat no gonop no do nasuangan montok menguhan do ke polijistahan itu no pakapehan kuma di tia susumikul ngawi no kapus da SPM ki hizab da sumuang id college matrikulasi hansana tahina sandiezu o kopoihan in kohombus ditinu di jadi kada hibai do untuk kawahu om kosizam do vuhan ko onom diti kopolijistahan do susumikul ngawi no kopus SPM mantad patutungkap Sabah Sarawak om tanah pisampuvan Labuan da sumuang id college matrikulasi Labuan. Namat dinay to binay ko ngawi pahumbuso ko iti ako payhan ko kamay daning kokoton gatang gatay pinabus do katinanan pamunan gata Sabah monto kahubusan tarabay na kotohu do buhan di tikonom buhut gata no pangas si Zamlingit himo ng padam si Zamsin do sa kilogram buhut gata si Zamlingit himo ng padam si Zamsin do sa kilogram gata kapingan ni Auna Ub grade ko iso no pangas patlingit si Zam ng padam tahusin do sa kilogram Gata kapingan ni Auna Ub, grade ko iso na po nga, patlingit si Zam nga podom tahusin do sa kilogram. Gata kapingan ni Auna Ub, grade ko duvo na po nga, patlingit podom himosin do sa kilogram. Gata kapingan ni Auna Ub, grade ko duvo na po nga, patlingit podom himosin do sa kilogram. Gata kantalan, grade ko iso, patlingit o nga podom si Zam sin do sa kilogram. Gata kantalan, grade ko iso, patlingit o nga podom si Zam sin do sa kilogram. Katakan talan grade ko duvo tahulingit si Zam nga padam iso sin do sa kilogram. Katakan talan grade ko duvo tahulingit si Zam nga padam iso sin do sa kilogram. Sikalap na po nga solingit padam duvo sin do sa kilogram. Sikalap solingit padam duvo sin do sa kilogram. Ito na nga bi, o katang gatay pinabus do katinanan pamunan kata Sabah. Muntok tara ko tahu diti, ko tahu duvohan diti ko nom. Katahuran ko mga tampot kalajadagay, Ilio, Larry, DJ Leo. Daw pinapabuzo na ko payahan diti. Dari tebinai ko ngawi mai ko pai sifat to pahumbus do pason do tebinai ho ho binok bisa untuk tarau ko tahu diti aba besan penakan ho zo tarau ko tahu bagi akan ni dadi ne o begitu o sebab zo podo pahumbus do pason magerehan ki pada ti awas sifatan do pahumbus om ki bau bagu mai ko maus bengko ponga mai ko sifat to pahumbus pi pi pason mazair WhatsApp bagu diti. Amit na pang aman tadi Florida kinajil kopi pesen ng sufa pumare diaw shalom tapi pibasan di kumare diaw kadi ti pason na pang kaponu kuma di Florence Bajol, Helen Young, Justin Gabriel, Dolores Asing, Joseph Batilu, Adila Edvanson, Emilia Gom, Dennis Nicholas Yang, Marius Marundim, Ingam Satul, Avitus John Madrid, Kampai Nusontob, Tongo Tambahut, Iko tutun di Florida kinajil diti. Do kopi pesian kuma di dia zutin senan om kota biantara taga zur kahmatan. Tiambu soto kau opium hutan do namo toko pimpasi. Tapi pesan kuma tain senan kaditi pasan man tadi Florida kinajil hansan tahinasan om hansan no ngu tong kota binai pasan do sida diti. Semusut tadi Helen Young shalom kopi pesian lagi kuma di dia Helen Young kaditi pasan upong kaponu kuma sabi pitan pahut nu dahyo ed Facebook, WhatsApp, TikTok dan sa do tekej samok tabi kinapusikan kuma di Hansan Ohidas toko to may mom yang pay katoy mo do balakat to si ma mantan minamangun katawadan kaditi pasan manta di Helen Young dahyo ed inanam to pino pa di paghuhila po nisan toko hozo katabian taro kamatan kuma mababos sabi pi mababos kaditi katawadan pasan na palitikan tayo mo toko manta di Simon Justin pungkapon daw pason niti kuma di Monsignor Nicholas Stephen ang hiwan kuma datin om datu om datin siw datu om datin Protasius Jemukiaw service dalanjuat Johnny Upin Billy Majin John Majingat Savya V. Mububos Sabah VFM ang hiwan kuma Savya V. Tambahut di Simon Justin ikututun di sila dan no buna po isa pagkuatan kuma dinungkapan ngawi ano abal dia zuka katabian tada kota hu tabi pibasan dari kana makin ako hozo man tadi Leroy Felix si oitando hangadon zo sutanon hozo di Henrietta David oitando hangadon zo diaw

Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilid, padimpot do si zamgatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, koy man, papatam, pompod sa gilid, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilid, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagkawit do katutudan tagazo. Humahigan, tonggungan, toinsanan.

0: 明日は会おうと思います。
1: Panahan hosong takakotohu desa ba VFM kosohing baan bos kadazan no code pinasi.

0: Odoi, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasan nogi megano Hurix gamat tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.